0: ketika Indonesia masih dijajah Jepang, di mana wilayah kepolisian Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kepolisian Jawa dan Madura, kemudian ada kepolisian Sumatera, dan juga kepolisian wilayah Indonesia Timur, serta kepolisian Kalimantan waktu itu. Gitu tahun Pro 2. Tapi kan waktu itu Jepang menyerah ya, menyerah tanpa syarat ya waktu itu, pada sekutu sih waktu itu ya, dan pemerintah militer Jepang membubarkanlah ya. Namun polisi tetap bertugas, termasuk saat proklamasi kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1945 gitu, teman Pro 2. Jadi emang bertahan sampai sekarang akhirnya gitu, kepolisian Republik Indonesia menjaga kedaulatan rakyatnya. Oke, oke, teman Pro 2 yang masih semangat banget nih untuk edisi hari ini. Wah, semangatnya semoga nular ya ke orang-orang sekitar kamu. Harus semangat positif ya teman Pro 2. Nggak boleh sampai membuat orang lain menyerah. Harus semangat dong pagi hari ini, karena kita paling seneng lah ya kalau misalnya semangat berjuang itu bisa terus ada gitu. Apalagi di momen Hari Bayangkara ini, semangat dan optimis bahwa Indonesia akan selalu terjaga, karena ini udah digaungkan sejak dulu ya, sejak sebelum kemerdekaan malah, apalagi setelah masa-masa di awal kemerdekaan gitu, bahwa kita harus saling menjaga satu sama lain, harus benar-benar menjaga kedaulatan rakyat dan juga menjaga rasa nasionalisme kita ya, apalagi di zaman sekarang. Nah, Dini punya satu filler, ini adalah catatan Cindy Adams yang waktu itu bersama dengan Bung Karno. Jadi ini bentuk sedikit obrolannya, semoga teman Pro 2 bisa memaknai dari catatan Cindy Adams ketika bersama dengan proklamator kita Bung Karno.
1: Will you ever allow complete freedom of the press?
2: Never. Because it is a revolution.
3: Cindy Adams adalah jurnalis Amerika yang merupakan orang pertama dan satu-satunya yang berhasil mewawancarai Bung Karno dengan sangat detail. Tidak hanya soal kenegaraan, tetapi sampai masalah pribadi Bapak Bangsa. Cindy mengawali wawancara dengan pertanyaan yang sangat ringan dan menyenangkan. Bahkan sempat membuat Bung Karno tersipu pada saat ia menanyakan apakah peci yang selalu digunakan Bung Karno itu untuk membuatnya lebih tampan. Cindy Adams juga menulis buku Soekarno dengan judul Soekarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams, yang menjadi buku pertama yang paling detail soal Soekarno. Sangat terpercaya, sehingga buku ini pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebuah pertanyaan penting disampaikan oleh Cindy tentang pesan Bung Karno kepada rakyat Indonesia. Dengan jawaban yang sangat patriotik dan menggugah semangat kebangsaan, Bung Karno menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negeri yang begitu hebat. 17.000 pulau dikelilingi lautan membentang begitu luas. Tanpa semangat untuk membangun negara, mustahil Indonesia bisa berdiri hingga sekarang. Cindy Adams mungkin bukan siapa-siapa, tapi tanpanya sampai hari ini kita tidak akan pernah tahu lebih dalam tentang sosok Bung Karno. Bagaimana sang putra Fajar bertingkah laku dalam kehidupannya, sampai rahasia-rahasia politik sang presiden.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

0: Tahun berdua mungkin banyak juga yang punya keluarga atau mungkin orang tua kamu atau kerabat dekat kamu gitu yang berprofesi sebagai polisi misalnya ya, bekerja dalam kepolisian Republik Indonesia gitu selama ini. Jadi kamu sudah dekat betul ya dengan bagaimana sebenarnya mereka terus bergerak gitu untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, memperkuat juga kepercayaan publik dan juga pastinya menjaga NKRI ya. Dan di momen 1 Juli ini untuk HUT Bayangkara kali ini tahun 2022 yang ke-80 ya, atau Hari Bayangkara ke-80 nih, dilihat ternyata ada temanya pastinya, yaitu 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat ya. Dan ini adalah bentuk komitmen juga untuk Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata tadi ya, yang bisa kita langsung rasakan tentunya. Salah satu kegiatan menyambut HUT ke-80 Bayangkara adalah dengan zikir doa bersama. Kemudian kegiatan ini juga dihadiri oleh pejabat utama Mabes Polri serta diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian di Indonesia secara virtual. Jadi zikir dan doa bersama ini digelar sebagai wujud rasa syukur sekaligus sarana ya untuk memohon perlindungan serta kelancaran dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Jadi seluruh personil kepolisian ya diajak merefleksikan kembali nilai-nilai Tribrata sebagai pedoman moral gitu. Dan Polri juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga integritas serta memperkuat semangat pengabdian. Dan pastinya momen Hari Bayangkara ini juga merupakan momen yang luar biasa ya tahun 2022, diisi sebagai berbagai rangkaian kegiatan sosial keagamaan, ada perlombaan-perlombaan hingga upacara parade di tingkat pusat maupun daerah. Bahkan di NTB sendiri itu banyak juga ya kegiatan-kegiatannya. Kemarin tuh kalau di Gili Trawangan tuh juga ada lomba menghias Cidomo loh tahun 2022. Itu lucu banget, seru banget loh. Serunya itu karena biasanya kita melihat Cidomo nih, salah satu kendaraan tradisionalnya daerah kita tercinta itu ya tahun 2022. Emang ini ya dihias-hias gitu kan, jadi cantik juga kudanya. Dan juga rangkaian acaranya juga banyak lah yang lainnya ya tahun 2022. Jadi kalau misalnya kamu lihat mungkin di beberapa titik tertentu itu ada upacara atau ada pengamanan-pengamanan tertentu juga, karena ada upacara tadi atau ada acara lomba-lomba. Nah, itulah salah satu kegiatan yang dilaksanakan tentunya di momen HUT Bayangkara ke-80 kali ini tahun 2022. Jadi pastikan tahun 2022 untuk selalu semangat ya. Dan nanti Dini masih bakalan share informasinya untuk Hari Bayangkara tahun ini.
1: Spada! Selamat pagi teman 2022.

Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tetapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari pendukung Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak, suara perlahan, lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brazil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brazil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brazil selalu menjadi sorotan di Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brazil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di Stadion Piala Dunia. Tradisi tersebut mulai dikenal luas pada saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Dan tradisi ini kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri. Melansir dari Al Jazeera, tradisi ini dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi para supporter dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh.
1: Kok bisa ya?
0: Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
2: Pro 2 104,2 FM.

Teman nomor 2, kalau kemana-mana juga jangan lupa bilang orang tuanya ya, harus minta izin gitu loh. Supaya mereka gak khawatir. Ini tadi pulang dari les misalnya, atau dari satu komunitas tertentu yang kamu ikutin, atau dari hangout sama teman kamu, kamu kemana, aku belum pulang-pulang gitu. Jadi jangan sampai bikin orang tua kamu jadi khawatir ya teman nomor 2 ya. Dan ini masih bakalan ngobrolin soal Hari Bayangkara ke-80 ya teman nomor 2. Polda NTB juga sudah menggelar doa bersama lintas agama, terus banyak lomba-lomba juga, dan ada upacara dan ada acaranya lah gitu ya, dimana dari Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja SEMH ya, juga pastinya sangat-sangat senang gitu, dan ada rasa syukur sekaligus ikhtiar spiritual supaya Polri di usianya yang ke-80 ini senantiasa diberikan kemampuan dan kesempatan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Jadi peringatan Hari Bayangkara ini bukan sekedar mengenang perjalanan panjang pengabdian Polri ya selama 8 dekade, 80 tahun, tapi juga menjadi momentum introspeksi untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, jadi memang teman pro 2 yang pastinya melihat bahwa NKRI ini gak dijaga satu dua orang ya, ada lembaga-lembaga terkait, lembaga-lembaga besar termasuk Polri yang emang sudah luar biasa ya menjaga negeri kita tercinta ini, daerah kita tercinta ini, supaya selalu aman dan tentram dan nyaman ya.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

104,2 FM teman Pro 2. Balik lagi, Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi hari ini. Dan kita masih ngobrolin soal Hari Bhayangkara ke-80 tahun. Setelah banyak sekali rangkaian-rangkaian acaranya ya, khusus untuk Polda NTB yang dari seminggu apa dua minggu, mungkin berbulan-bulan sibuk banget ya menggelar banyak acara. Nah, selain zikir bersama, kemudian ada upacara juga dan lain sebagainya, ternyata juga ada gelar bersih-bersih tempat ibadah juga. Dan ada pemberian bantuan alat kebersihan juga gitu. Aduh, banyak deh acaranya, lomba-lombanya juga. Jadi gak hanya di internal Polda NTB aja ya lomba-lombanya, bahkan lomba-lombanya itu juga untuk masyarakat gitu. Terus selain itu juga ada peresmian program bedah rumah di 80 titik seluruh Indonesia ya. Ini dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 kemarin. Jadi program ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman dan nyaman bagi warga yang membutuhkan. Gitu teman Pro 2. Aduh, keren banget sih ya. Semoga nih teman Pro 2 Polri atau Kepolisian Republik Indonesia terus terjaga, terus pastinya membuat kita jadi percaya bahwa Indonesia ini sebenarnya luar biasa banget gitu ya. Dan semoga semangat kebersamaan, toleransi dan persatuan bisa terus terpelihara, sejalan juga gitu dengan semangat Hari Bhayangkara ke-80 tahun gitu, yang menghadirkan Polri yang semakin presisi, humanis dan dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Bumi Gora.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 edisi Rabu 1 Juli 2026. Kaum bersama Lani Nadia dan La Berita selengkapnya.

Tahun Pradua Bupati Lombok Timur Haji Hairul Marisin meminta masyarakat penerima bantuan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM agar memanfaatkan bantuan yang telah diberikan sebagai modal produktif untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Menurut Hairul Warisin, tahun Pradua bantuan yang disalurkan pemerintah harus digunakan secara optimal untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha masyarakat. Karena itu, para penerima bantuan didorong segera mengembangkan usaha mereka agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak positif terhadap perekonomian keluarga maupun masyarakat secara luas. Informasi selanjutnya, tahun Pradua SMKN 3 Mataram bekerja sama dengan PT Daikin Air Conditioning Indonesia menggelar pelatihan bertajuk Daikin Goes to SMKN 3 Mataram Multi 5 Installation. Dan pelatihan yang berlangsung selama 2 hari, 29 sampai 30 Juni 2026 ini bertujuan ya meningkatkan kompetensi guru sesuai pengembangan teknologi tata udara di dunia kerja. Kegiatan yang dibuka pada Senin kemarin di ruang rapat utama SMKN 3 Mataram tersebut diikuti jajaran manajemen sekolah, tim instruktur, dan juga PT Daikin Air Conditioning Indonesia, serta para guru peserta pelatihan. Pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman guru mengenai teknologi Multi 5 Installation yang digunakan dalam sistem pendingin udara modern. Melalui kegiatan ini, tahun Pradua, para pendidik diharapkan mampu memperbarui kompetensinya sehingga materi pembelajaran di sekolah tetap selaras dengan kebutuhan industri.

0: 104,2 FM.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Oke, itu nomor 2, itu dia single terbaru dari Tulus. Yang mana mungkin Tulus kayak terakhir kali ya nomor 2 itu rilis single di tahun 2022. Iya kan benar, iya benar. 2022 ya tahun nomor 2. Dan kemarin tuh kayak baru banget dirilis tanggal 30 ini, 30 kemarin ini, dan banyak banget teman Tulus yang excited banget dengerin single terbarunya yaitu Teh Hijau ini. Dan banyak sih yang menduga-duga ya, yang menebak-nebak juga ini tuh single atau album sih yang dikeluarin. Taunya single ya tahun nomor 2. Tapi enggak apa-apa, kita happy banget sebagai teman Tulus ya akhirnya rilis lagu lagi nih tuh Tulus tahun pro 2. Setelah udah lama banget aku dengerin Hati-Hati di Jalan Aja deh kayaknya. Yang mana memang itu salah satu yang salah satu single yang ada di albumnya dia di tahun 2022 itu ya tahun pro 2. Dan seperti biasa kita ada di pro 2 hitlist nih tahun pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu itu boleh banget ya tahun pro 2. Bebas mau lagu apa deh kamu request itu boleh banget tahun pro 2. Dan gimana sih caranya Nadia? Itu gampang banget sebenarnya. Jadi langsung aja kamu melipir aja ya di IG kita @pro2fmmataram, tinggal DM aja.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Aduh, Tong Pro 2 pagi-pagi udah galau aja nih lagu kita. Tapi gak apa-apa, karena galau itu adalah bagian dari hidup juga ya. Jadi kalau kamu ngerasa sedih itu sebenarnya nggak apa-apa banget. It's fine, Tom Pro 2, asalkan ya udah jangan sedih-sedih terus, Tom Pro 2. Kalau udah sedih ya bolehlah kita selingin sama lagu-lagu yang upbeat juga. Nah tapi setelah ini aku juga kayak bakal puterin lagu galau, karena ini dari kak siapa ya? Dari kak Noxe, bener gak sih sebutannya kak Noxe? Ya udah Noxe aja ya aku bilangnya gitu. Yang request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Waduh, dari kemarin tuh banyak banget yang request lagu ini ya Tom Pro 2, karena emang lagi booming banget gitu kan, secara Selena gitu ya, pemenang Indonesian Idol gitu. Jadi kayak emang banyak banget gitu yang request lagu-lagunya dia. So tanpa berlama-lama kita puterin juga ya Tom Pro 2. Dan buat kamu nih yang pengen juga nih diputerin lagu-lagunya, itu gampang banget Tom Pro 2. Langsung aja komen-komen, karena kita kebetulan lagi live juga di TikTok Pro 2 FM Mataram. So langsung aja ya, ini dia singlenya Selena Grace dengan Sumpah Mati.

sayang adalah bentuk perasaan yang menarik untuk dibahas. Dari zaman ke zaman, perbincangan mengenai kasih sayang gak akan ada habisnya. Kasih sayang adalah sesuatu yang dianugerahkan pencipta kepada manusia, sehingga kasih sayang sudah tertanam di dalam diri masing-masing individu sejak ia lahir. Kasih sayang seyogyanya tidak hanya dicurahkan pada momen-momen tertentu saja, tetapi hendaknya setiap hari pada orang-orang di sekitar kita, dan tidak hanya diberikan dengan simbol-simbol seperti coklat ataupun bunga, tetapi dengan memberikan perhatian. Contohnya, membantu kedua orang tua dalam melakukan pekerjaan rumah dengan senang hati, membantu adik dalam belajar, menjenguk tetangga yang sedang sakit, membantu teman yang membutuhkan bantuan dalam kebaikan dengan senang hati, atau membuang sampah pada tempatnya juga termasuk dalam sikap kasih sayang kepada lingkungan sekitar. So, apakah sebatang coklat dengan bentuk hati sudah bisa mewakili yang namanya kasih sayang? Yang namanya kasih sayang tidak mengenal waktu. Kapan saja bisa diungkapkan dan bisa kepada siapa saja. Tidak harus menggunakan coklat atau kado berwarna pink.

Wow, Easy on Me tahun Pro 2 yang mana ini udah lama sih rilisnya tahun berapa ya? Jujur aku lupa tahun Pro 2 ini rilis tahun berapa. Tapi kayak enak banget. Jujur ini salah satu lagu galau kali ya sebenarnya tahun Pro 2, nggak tahu kenapa tapi aku tiap dengar lagu ini tuh aku rada sedih. Dan mungkin ketika aku lagi melo-melonya terus aku dengar lagu ini terus itu ditambah melo gitu loh tahun Pro 2, jadi kayak mendukung kamu yang lagi melo di hari ini. Tapi kayak kita jangan melo-melo deh tahun Pro 2, walaupun ya lagu-lagu yang di request sama tahun Pro 2 di hari ini rata-rata emang melo banget sih tahun Pro 2, karena setelah ini itu bakal ada single dari Bernadia dengan Rabun Jauh Dari Dulu. Aduh, pada nyanyi nih jadinya tahun Pro 2. Oke, dan nanti itu bakal disusun lagi, disusul oleh single-single berikutnya. Dan ini emang rada galau sih dari hari ini ya tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin mau mewarnai hari ini, request-request lagu aja. Mungkin lagu-lagu yang buat kamu happy itu apa tahun Pro 2, boleh banget kamu spill di sini. Dan nanti kita bakal puterin dan dengerin bareng ya. So langsung aja deh kalau gitu, kita moving on dulu ke single-single yang udah di request sama teman Pro 2 kita.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Alright, Tong Pro 2, itu dia Sebatas Mimpi by Angie Carvalho. Tadi requestan dari Kak Laksmi ya. Dan gak kerasa banget nih Tong Pro 2, udah hampir jam 11 aja nih Tong Pro 2. Tapi tenang aja, karena masih ada waktu 1 jam lagi ya Tong Pro 2, buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu. Boleh banget nih Tong Pro 2, kita tungguin sampai jam 12 siang ya. Dan kalau tadi itu udah ada single dari Angie Carvalho, sekarang ada nih di WhatsApp kita dari Kak Nina yang mau banget diputerin single dari Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Waduh nih Kak, mentang-mentang ya ini bentar lagi di Lombok bakal ada Perunggu lagi yang datang besok di Agustus, jadi pengen puterin-puterin terus ya lagu-lagu Perunggu. Jadi langsung aja deh kita puterin ya Tomra 2, ini dia Pikiran Yang Matang by Perunggu.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Ah, asik banget tuh Pro 2 Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You, yang mana ini merupakan salah satu soundtrack dari ini ya, dari Toy Story. Jadi kayak happy aja gitu, walaupun aku sebenarnya enggak, bukan penonton setia Toy Story gitu. Aku nonton sih, tapi enggak yang apa ya, enggak yang berurutan banget, dan kayaknya enggak yang pengen banget langsung nonton semuanya gitu loh, enggak. Jadi ya udah, kalau ada Toy Story aku nonton. Tapi emang Toy Story itu bagi aku bagus sih tuh Pro 2, cocok deh buat anak-anak gitu ya, buat ditonton nih Toy Story itu, karena banyak pelajarannya juga gitu. Dan next song Pro 2 ini kita bakal puterin single requestan lagi dari Gilang. Wow, yang tadi ya, dia tuh mau diputerin single dari The 1975 dengan I Always Wanna Die. Jujur, ini lagunya emang enak banget. Ini mungkin salah satu lagu underrated dari The 1975 yang bagi aku ya, tapi gak tahu sekarang nih udah banyak dikenal sama orang apa enggak nih ini lagu gitu ya. Karena ini walaupun dilihat dari judulnya ini agak serem ya sebenarnya gitu kan, I Always Wanna Die gitu tuh Pro 2. Tapi tenang aja, ini tentang apa ya lagunya, aku lupa lagi. Nanti deh coba aku searching-searching lagi, ini lagu tentang apa ya, aku lupa. Jadi tanpa berlama-lama kita dengerin aja deh Tom Pro 2 ya. Langsung aja, ini dia I Always Wanna Die by The 1975.

0: tudo é belajar. E que monta tola, e que monta de tota, vira mama de não, e tota é mama.
1: Masih malas belajar? Malu dong sama mereka yang punya keterbatasan. Mereka aja punya semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita. Ayo, panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Makanya, ayo belajar.

Jadi gimana nih Tom Pro 2, apakah kamu udah siap gak nih untuk jatuh cinta lagi? Itu sih yang ditanyain sama Hi-Fi. Kalau aku sih jawabnya ya gak tahu. Ya mana saya tahu, kok tanya saya. Eh kayak suara siapa ya itu? Gitu deh Tom Pro 2. Dan next kita masih bakal puterin lagu-lagu kesayangan kamu juga, dan lagu-lagu requestan kamu juga nih Tom Pro 2. Dan ini ada dari K99 Tanto Setia ya, yang pengen banget diputerin single dari Taylor Swift dengan Ophelia. Oke, langsung aja kita puterin ya Tom Pro 2. Dan nanti kita juga bakal masih membersamai kamu sampai jam 12 siang nantinya.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.

itu kan benar pro 2, tahun pro 2 maksudnya ya. Ya udah, jadi kayak enggak tahu kenapa di siang hari ini kita kayak berremuk-remuk manja gitu, alias lagu-lagu kita tuh dari tadi rada galau sih ya tahun pro 2. Tapi enggak apa-apa ya, tiap aku pro di pro 2 hitlist ya tahun pro 2, lagu yang aku puterin tuh kayak rada galau gitu. Tapi emang vibes aku emang galau kok tahun pro 2, walaupun mungkin aku sebenarnya enggak galau ya. Karena banyak yang bilang biasa kalau kita puterin lagu galau berarti kita lagi galau. Enggak, kataku mah enggak. Jadi enggak selalu itu. Bisa jadi kita ya udah sekedar suka lagunya aja, tapi emang enggak galau tahun pro 2. Sama nih kayak single dari Perunggu yang satu ini, aku sebenarnya enggak galau sih, cuman emang agak mellow aja lagunya tahun pro 2. Dan enggak tahu kenapa aku pernah nangis denger lagu ini, kayak sedih aja gitu loh. Jadi langsung aja deh, lagu apa sih tuh? Ini dia, Ini Abadi by Perunggu. Yeah.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Teman terbaik kan?

Wow, gak kerasa banget ya tahun Pro 2 karena sebentar lagi sudah menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Ya artinya kebersamaan kita di Pro 2 Headlist ini udah hampir selesai. So thank you ya buat kamu yang udah request-request lagu kesayangan kamu. Entah itu sedih, galau, gundah, gulana, seneng, semuanya deh tahun Pro 2. Thank you banget karena kita juga jadi ada referensi lagu-lagu baru ya. Dan nantinya mungkin kita juga bakal masukin ke playlist kita. Oke, tahun Pro 2 mungkin ini juga saatnya aku pamit. Tapi tenang aja karena setelah ini Nadia pun bakal masih menemani kamu sampai sore nanti. Kalau gitu kita pamit ya dari Prodo Hitlist. Dadah, bye-bye.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Alright, Tom Pradua, yay, Nadia masih membersamai kamu nih, Tom Pradua. Dan sekarang kita udah masuk ke santai siang aja nih ya. Dan emang pas banget sih, Tom Pradua, di pukul segini, pukul 12 ini, Tom Pradua kayaknya enak ya buat kita bahas seputar makanan nih. So, gimana, kamu udah makan siang belum? Karena bagi aku harus banget sih kamu mengisi amunisi kamu di siang hari ini. Apalagi buat kamu yang mungkin gak sarapan ya, sama kayak aku gitu kan, yang gak terbiasa sarapan gitu. Jadi ya udah, kayak di siang hari ini kita harus banget makan nih ya. Jadi seperti biasa, Tom Pradua di Muda Kreatif, kita juga bakal banyak ngobrol seputar UMKM dan juga kuliner nih. Barangkali kamu ya nanti kayak bingung gitu kan, aduh nyemil apa ya yang enak di siang hari ini, atau enggak mungkin buat sore hari nanti, bisa banget, tenang aja. Karena nanti aku juga bakal kasih kamu beberapa resep yang enak banget ya, Tom Pradua, buat kamu recook dan pastinya gampang banget buat kamu ikutin ya. Oke, kalau gitu sebelum itu, Tom Pradua, gimana kalau kita moving on dulu ke beberapa single yang ada di playlist kita? Kalau di sini, kalau tadi itu udah ada single dari siapa ya? Dari mana nih? Dari Rimar sebelumnya, terus ada single Dandelions juga gitu kan. Dan sekarang aku pengen puterin beberapa single di sini, ada dari Maroon 5. Wow. Terus juga ada dari Madison Beer, dan nanti juga bakal ada single dari Suara Kayu. Dan ini kita agak ini aja kali ya, kita agak random aja, Tom Pradua, yang mana kita puterin. Oke, kalau gitu langsung aja kita moving on ke singlenya ya. Kalau gitu stay tune terus sama Pradua di 104 Komodo FM, Pradua RM Mataram, teman terbaik kamu.

Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Domino's Pizza Indonesia resmi hadir pertama kalinya di Lombok sekaligus merayakan pembukaan gerai ke-250. Hadir 28 Juni di Rembige dan 30 Juni di Sriwijaya. Nikmati diskon 50% selama periode promosi. Kunjungi dan rasakan kenikmatan pizza yang dibuat fresh dengan konsep open kitchen. Jadi kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya loh. Bingung pilih pizzanya? Cobain bestseller Volcano Pizza, pizza dengan kawah keju atau pie pizza yang isiannya berlimpah, rasanya creamy, dijamin mantap. Mau yang praktis? Download dan pesan di aplikasi Domino's Pizza Indonesia. Nikmati promo eksklusif plus gratis ongkir. Buruan merapat. Domino's Pizza ini wowza.

nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Tahun Pro 2 masih bareng Nadia ya, yang bakal menemani kamu di Santai Siang kali ini. Dan gak kerasa nih, Tahun Pro 2 ini udah di Santai Siang. Kamu harus makan banget sih ya Tahun Pro 2 di siang-siang hari ini. Dan buat kamu yang mungkin masih bingung cemilan apa sih yang enak gitu ya di siang hari ini, atau gak mungkin sekarang kamu bikin buat nanti sore, tuh bisa banget nih Tahun Pro 2. Aku ada salah satu cemilan favorit aku juga ya Tahun Pro 2. Ini termasuk jajan tradisional sih, dan jujur masih enak banget buat kita makan-makan nih. Makan-makan gak tuh, buat kita cemilin deh intinya. Yaitu kue lumpur surga. Waduh, jujur kue lumpur surga ini ya Tahun Pro 2 real kayak rasa surga. Alias enak banget, aku suka banget. Tahun Pro 2 suka banget dah. Dan salah satu favorit aku kue lumpur surga tapi pakai labu kuning tuh, karena kayak lebih apa ya, lebih enak gitu bagi aku ya, dari teksturnya terus juga dari warnanya, itu enak banget. Oke, kalau kamu berminat nih Tahun Pro 2, langsung aja kamu catat ya apa sih yang kamu butuhkan. Jadi bahan-bahannya itu adalah, kamu catat ya Tahun Pro 2, yang pertama untuk lapisan labunya itu kamu cuma perlu 250 gram labu kuning, 250 ml santan, 2 butir telur, terus juga 110 gram gula pasir, 15 gram tepung terigu, dan juga 1/4 sendok teh garam, dan gak lupa juga nih ada 1/4 sendok teh pasta vanila. Dan untuk lapisan putihnya alias lapisan santannya nih Tahun Pro 2, kamu cuma perluin 500 ml santan, 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan tepung terigu, 1 lembar pandan, dan sejuput garam aja. Oke, langsung aja, gimana sih cara bikinnya Nadia? Itu gampang banget. Jadi yang pertama kamu cuci dulu dan kupas juga ya, lalu kamu kukus dulu aja deh sampai matang labunya. Tinggal campur aja semua bahannya untuk lapisan labu yang tadi, tinggal ya udah di blend aja sampai halus. Tinggal kamu tuang dan saring juga ya, harus disaring ke dalam gelas takaran ya, biar lebih mudah aja sih buat nuangin ke cetakannya. Terus tuangin di cetakan itu setengah dulu aja, dan kukus lagi deh selama 15 menit sampai matang. Jangan lupa ya Tahun Pro 2, kamu juga harus panasin dulu panci kukusnya ya. Sambil nunggu Tahun Pro 2, kamu tinggal campurin aja semua bahan lapisan putihnya, diaduk rata ya. Kamu tinggal masak lagi nih sampai mengental, terus tuang aja deh di atas lapisan kuning kukus yang tadi ya, kurang lebih 10 menit lagi untuk dikukus lagi, dan ya udah pakai api kecil aja. Setelah itu ya udah, tinggal disiapkan aja, disajikan aja nih Tahun Pro 2, entah itu mau yang hangat atau yang dingin. Kalau aku sih lebih suka yang dingin ya Tahun Pro 2, emang rada anaknya nih lebih suka yang dingin-dingin nih, jadi aku udah terbiasa menghadapi sikap kamu yang dingin ya. Oke Tahun Pro 2, jadi aku lebih suka ditaruh di kulkas dulu, terus ya udah kita nikmatin waktu udah dingin-dingin tuh, enak banget asli kataku mah. Oke, dan itu dia juga tadi informasi penutupnya nih Tahun Pro 2, karena setelah ini kita bakal beralih ke segmen berikutnya. Tapi tenang aja, karena dia pun bakal masih menemani kamu ya. So, stay tune terus ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Oke, Tong Pradua. Wow, gak kerasa nih Tong Pradua. Ini udah jam 1 aja nih. Dan kita juga bakal masih menemani kamu ya, tentunya di Santai Siang. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, dari pukul 1 sampai pukul 2 nantinya, Nadia akan membersamai kamu dengan Zona Olahraga. Jadi seperti biasa juga nih Tong Pradua, di Zona Olahraga tentunya bakal banyak informasi seputar dunia olahraga yang bakal kita bahas bareng nih Tong Pradua. Tentang apa ya yang bakal aku bahas, walaupun aku gak sporty banget ya anaknya. Tapi aku berusaha deh, biar mungkin aku terlihat sporty di telinga kalian, gak apa-apa banget nih Tong Pradua. Oke. Kalau gitu Tong Pradua, seperti biasa lagi dan lagi kita akan beralih ke beberapa single dulu Tong Pradua yang ada di playlist kita. Kalau tadi itu udah dibuka sama single dari Firsa Besari, Pelukku Untuk Pelikmu. Dan setelah ini Tong Pradua bakal ada 3 single yang menemani kamu. So ini dia, ada Keisha Lefronka, Perunggu, dan juga Discoria Nadia. Oke, kalau gitu Tong Pradua, kalau gitu kita moving on dulu ya. Dadah, bye-bye.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Dua, ada kabar nih dari Lombok Utara ya. Katanya turnamen Liga 4 Piala Bupati Lombok Utara 2026 itu resmi dimulai nih ya. Dan sebanyak 64 klub terbaik dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lombok Utara akan bersaing selama 3 bulan ke depan dalam kompetensi yang tidak hanya memperebutkan gelar juara aja nih, tapi juga menjadi ajang seleksi menuju Piala Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pembukaan turnamen berlangsung di Gor Giri Gor Mini Pemenang ya Tahun Pro 2 pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin dan dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Utara Dr. Haji Najmul Akhyar SHMH. Dan kegiatan tersebut ya Tahun Pro 2 turut dihadiri Wakil Bupati Kusmala Hadi Syamsuri, Ketua ASKAP PSSI Lombok Utara Haji Raden Nuna Abriyadi, anggota DPRD Provinsi NTB dan DPRD Lombok Utara, Kepala Dinas Dikbudpora, para camat, kepala desa, serta sejumlah undangan. Ketua ASKAP PSSI Lombok Utara Haji Raden Nuna Abriyadi itu mengatakan ya Tahun Pro 2 penyelenggaraan Liga 4 Piala Bupati ini merupakan bentuk komitmen ASKAP ya selama dalam memenuhi harapan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menghadirkan kompetisi sepak bola yang berjenjang. Menurutnya kembali, turnamen ini bukan sekedar kompetisi tingkat kabupaten, tapi menjadi momentum untuk memperkuat posisi Lombok Utara sebagai salah satu pusat perkembangan sepak bola di Nusa Tenggara Barat. Ia pun juga menjelaskan nih ya Tahun Pro 2 klub-klub terbaik dari kompetisi ini nantinya akan mendapatkan kesempatan mewakili Lombok Utara pada ajang Piala Gubernur NTB bersama PS Dagiun. Sementara itu, Bupati Najmul Akhyar mengapresiasi seluruh panitia yang telah mempersiapkan penyelenggaraan turnamen ini sampai dapat berjalan sesuai rencana. Ia pun juga menyebutkan ya Tahun Pro 2 sepak bola itu memiliki peran penting dalam mempererat persatuan masyarakat sekaligus menjadi ruang pembinaan atlet muda di daerah. Nah, ada pesan juga nih Tahun Pro 2 dari Bupati ya yang mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama kompetisi berlangsung. Menurutnya, semangat fair play itu harus menjadi identitas sepak bola Lombok Utara yang selama ini dikenal sebagai salah satu pelopor kebangkitan sepak bola di Nusa Tenggara Barat. Oke, Tahun Pro 2 dan next kita bakal moving on lagi ke single-single kita dan nantinya bakal ada informasi lagi. Tentunya tetap di Zona Olahraga ya.

Dua, aku tinggal makan bentar, Tata udah calling aja nih kita. Oke, kalau gitu kita beralih ke informasi selanjutnya ya Tompro 2 di zona olahraga. Yaitu kalau tadi udah dari Lombok Utara Tompro 2, sekarang kita beralih ke Kota Mataram dulu nih. Tim Karate Bayangkari Presisi atau KBP Polda Nusa Tenggara Barat kembali membuktikan kualitasnya ya Tompro 2 di tingkat nasional. Dalam ajang Pekan Olahraga Polri Cabang Karate 2026 yang digelar untuk memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, kontingen asal Bumi Gora sukses membawa pulang 5 medali setelah bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari seluruh Indonesia. Kejuaraan yang berlangsung selama 4 hari ya, mulai dari 25 sampai 28 Juni kemarin nih Tompro 2 di Gor Nambo Jaya Sport Center Tangerang Banten, menjadi arena pembuktian ya kemampuan personal Polri yang memiliki prestasi di cabang olahraga karate. Persaingan tersebut ya berlangsung ketat di setiap nomor pertandingannya, baik kategori kata maupun kumite. Ketua Tim Karate Bayangkara Presisi Polda NTB AKP Arif Abdillah itu mengungkapkan ya Tompro 2 rasa syukur atas hasil yang diraih seluruh atlet. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan buah dari kerja keras, disiplin, serta semangat pantang menyerah yang menunjukkan para personel sejak masa persiapan hingga pertandingan usai. AKP Arif juga menegaskan ya Tompro 2 bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh pimpinan Polda NTB yang terus memberikan motivasi, perhatian, dan fasilitas selama proses latihan sampai pelaksanaan pertandingan. Oke, Tompro 2, mungkin itu dia informasi yang bisa Nadia sampaikan ya di zona olahraga di siang hari ini. Dan next Tompro 2 itu bakal ada segmen lainnya. Tapi tenang aja karena Nadia pun bakal masih menemani kamu. Tapi Nadia nanti gak sendirian. Nadia nanti ada temennya. Siapa ya yang bakal menemani Nadia di siang hari nanti? Kalau gitu stay tune aja ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 104,2 FM.

Hey Tom Pradua, Nadia balik lagi nih. Dan ya, kita ada di segmen selanjutnya. Dan ini kayak segmen, oh enggak ding, bukan segmen terakhir di Santai Siang ya. Masih di Santai Siang sih Tom Pradua. Dan sekarang dari jam 2 sampai jam 3 nantinya, selama 1 jam ke depan Tom Pradua, Nadia bakal menemani kamu dengan informasi yang seru banget deh, yaitu dengan dunia entertainment ya. Karena sekarang kita lagi ada di Entertainment Today. Tapi tadi kan Nadia bilang Nadia gak sendirian ya. Waduh, tapi sekarang Nadia masih sendirian. Tapi nanti Nadia udah gak sendirian lagi. Kalau gitu gimana kalau kita dengerin lagu dulu deh, biar Nadia gak sendirian ya Tom Pradua, biar gak hampa gitu lah. Jadi yaudah, kita denger lagu dulu ya Tom Pradua. Dan di sini aduh banyak ya lagu-lagunya. Lagu siapa dulu nih yang mau aku puterin, aku bingung jujur. Yang mana dulu ya? Kalau gitu aku mau puterin Bernadia dulu deh Tom Pradua. Dan nanti bakal disusul oleh single-single lainnya. Oke? Jadi stay tune aja ya di 104,2 FM Pradua RM Mataram, teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif,

0: Nadia udah gak sendirian lagi. Siapakah ini? Siapakah ini?
1: Aku ada.
0: Oh gitu. Tadi ada.
1: Gak bisa bersuara.
0: Tadi ada, namun tiada. Gimana ya?
1: Tiada suara aja.
0: Tiada suara aja. Oke. Okay.
1: Wujud dan tampak aku ada, tapi tidak bersuara.
0: Dan sekarang udah ada Putri nih. Betul
1: aku
0: banget.
1: Putri sedang mempersiapkan diri untuk menyimak lagu yang kayaknya
0: loh. Ada apa itu?
1: Kayaknya itu adalah lagu yang relate sama kamu semua.
0: Wow.
1: Ya, yang siap untuk menghibur teman tulus.
0: Wow, iya lagi dari kemarin tuh kayak banyak banget, booming banget juga ya tahun Pro 2 gitu kan. Para teman tulus kayak please please please bentar lagi rilis

0: liris gitu kan. Apa tuh yang bakal rilis gitu? Ternyata Tulus akhirnya rilis lagi, comeback. Betul. Ya akhirnya. Setelah mungkin terakhir itu tahun 2022 ya, tahun yeah, 2022. Ya, itu lumayan
1: album
0: lama asli.
1: Ya,
0: gitu 2022 ya. Berarti 2023, 2024, 2022, hampir 4 tahun berarti. Iya. Karena
1: dan kabarnya dia berubah warna. Kalau dulu kan gimana? Dia kayak putih abu,
0: iya, terus biru.
1: Sekarang dia go green.
0: Wow, go green. Kataku maca banget. Kayaknya iya, benar-benar melihat segmen ya, iya, karena sekarang banyak
1: sih
0: banget.
1: Kayak banyak banget yang langsung salaman sama lagu
0: yes,
1: ini. Ya,
0: benar.
1: Karena relate banget.
0: Dan aku juga udah.
1: Juga, kan?
0: Kok rada gitu ya. Ada apa sih dengan lagu ini? Kalau gitu tanpa berlama-lama deh ya, langsung aja kita puterin. Ini dia single terbaru dari Tulus nomor 2, Teh Hijau.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Hey Tom Pro 2, gimana nih lagu Tulus yang tadi, yang baru ya, Maca. Bukan
1: ada
0: Maca
1: yang
0: dong.
1: Gak sih?
0: Siapa itu? Teh Hijau ya, dengan
1: iya,
0: Tulus
1: dengan
0: yang
1: teh
0: tadi.
1: Teh Hijaunya. Terus kayak emang ungkapan kata-katanya itu mungkin ada yang pas sama momen kamu.
0: Bener
1: ya,
0: banget,
1: mungkin kayak lagi
0: enggak segala macam.
1: Bisa jatuh cinta sama orang yang digenggaman cuman teh hijau.
0: Wadaw,
1: gitu.
0: Wadaw, kayak banyak banget ya yang relate nih Tom Pro 2 secara Maca. Jadi apa ya, Maca tuh jadi sekarang tuh jadi populer banget ya sama Pro 2 gitu. Kayak semua orang termaca-maca juga nih.
1: Iya, jadi ya congrats deh buat Tulus ya,
0: dengan single barunya.
1: Single barunya dan congrats juga buat BTS.
0: Ada apa dengan BTS?
1: Iya, karena BTS ini tetap bertahan di papan atas Billboard global lewat lagunya Swim ya. Ini menunjukkan konsistensinya sih kalau aku bilang ya, di tangga lagu internasional, karena dilansir dari Billboard ya, di tanggal 30 Juni 2026 kemarin ya, lagu Swim ini bertahan di posisi kedua Billboard global.
0: Waduh, keren banget asli.
1: Dan sebelumnya emang lagu ini itu memimpin 8 pekan ya. Swim ini menjadi salah satu rilisan global paling stabil tahun ini.
0: Aduh, keren banget.
1: Itu kan lagu utamanya ya di single Arirang.
0: Arirang ya, benar.
1: Dan sejak dirilis, Swim ini menunjukkan performa kuat di berbagai pasar musik global gitu.
0: Oke.
1: Dan BTS juga memperpanjang catatan mereka di sejumlah tangga lagu internasional yang mencatat 8 kali berada di posisi pertama.
0: 8 kali?
1: Ya.
0: Wow.
1: Dan
0: kata
1: capaian
0: aku
1: tersebut
0: keren banget,
1: menyamai
0: sih
1: rekor milik Dynamite di Billboard Global juga. Ya
0: bener,
1: bisa dibilang memang album Arirang ini juga memang performnya konsisten banget ya di pasar global. Kayak lagu vokal dalam albumnya itu sempat bertahan di berbagai tangga lagu.
0: Benar.
1: Ya. Dan keberhasilan ini memperlihatkan daya tahan BTS di tengah persaingan musik internasional menjadi salah satu nama yang dominan di pasar global.
0: Aduh, keren banget. Jujur aku bukan K-pop ya sebenarnya.
1: Iya, tapi
0: aku gak begitu
1: kayak
0: suka K-pop.
1: Lagunya BTS tuh emang penuh dengan energi gak sih?
0: Iya, benar. Dan bagi aku dia juga masih bisa masuk ke istilahnya ke orang-orang yang bukan K-popers juga gitu.
1: Iya, aku juga bukan K-popers. Tapi kalau dengerin lagunya BTS ikut goyang.
0: Iya benar nih. Nah, gimana kalau setelah ini kita dengerin dulu aja deh yang Swim by BTS ini.
1: Yuk.
0: Dan buat kamu yang belum tahu juga Tom Pro 2, langsung aja kita puterin, ini dia.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Tolong Pradua.
1: Iya. Gak mau.
0: Kenapa tuh? Kok tiba-tiba tidak mau? Ada
1: boleh.
0: Apa?
1: Tetaplah di situ.
0: Tidak boleh.
1: Bersama kami.
0: Iya, ya, mungkin ini udah cukup ya Tolong Pradua. Aku bersama kamu dari jam 10 tadi nih sampai jam 15.
1: Iya.
0: Gak
1: berasa.
0: Iya kan gak berasa. Tapi aku
1: gak
0: berasa
1: ada rasanya
0: sih. Anda baru datang. Aku dari tadi.
1: Aku juga dari tadi. Dari jam 9 pagi.
0: Oh iya, kita sama ya. Berarti dari 9 pagi. Tapi
1: aku sampai malam
0: ya.
1: Nanti
0: ya, semangat aja deh. Kalau gitu buat Putri ya Tolong Pradua. Kalau gitu ini saatnya Nadia pamit.
1: Okay.
0: Jadi thank you ya Tolong Pradua yang udah dengerin aku dari jam 10 tadi sampai sekarang ini. Ya, dan nanti itu bakal ada Putri yang menemani kamu sampai malam nanti ya katanya. Semangat kata aku ya Putri. Oke, kalau gitu Tolong Pradua dan mungkin kita bakal moving on lagi ke single-single berikutnya. Dan nanti di segmen berikutnya bakal ada Putri yang bakal menemani kamu. Kalau gitu aku pergi ya. Aku pergi banget bahasanya.
1: Pergi
0: aku
1: banget.
0: Pamit deh kalau gitu.
1: Kamu jangan kemana-mana ya teman Pradua. Temenin aku nanti di santai siang selanjutnya. Stay tune.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hey, teman Pro 2, info lokal hadir lagi buat teman Pro 2. Dan hari ini awal Juli, 1 Juli 2026, ya. Dan aku bakal punya informasi seputar Nusa Tenggara Barat hari ini. Ada kabar baru apa nih teman Pro 2, ya. Pastikan kamu untuk update terus, ya. Dan aku bakal temenin sampai di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang penasaran, pastikan untuk stay tune, ya, jangan kemana-mana di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

nyaman teman pro 2. Ya, siapa tuh yang kayak gitu? Ya, atau mungkin kamu nyaman dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan ya, pesona-pesona indah gitu ya yang dimiliki oleh daerah kita Nusa Tenggara Barat tercinta ini, termasuk salah satunya adalah kegiatan event yang sedang berlangsung di Bima sana, yaitu Pesona Danam Bojo ya, yang kabarnya ini dorong UMKM dan potensi lokal teman pro 2. Jadi Festival Danam Bojo ini yang digelar pemerintah Kabupaten Bima dalam rangka Hari Jadi Bima.

gue. Jadi sejak sore sampai malam, kawasan festival tuh dipadati masyarakat yang gak hanya menyaksikan berbagai pertunjukan seni budaya, tapi juga mengunjungi stan-stan UMKM yang menawarkan aneka produk khas Bima gitu. Mulai dari tenun tradisional, stan-stan UMKM yang menawarkan aneka produk khas Bima, mulai dari tenun tradisional, kerajinan tangan, makanan olahan, hingga kuliner khas daerah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Dan kehadiran UMKM dalam Festival Pesona Danam Bojo menjadi bukti bahwa pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi dapat berjalan beriringan. Produk-produk lokal yang ditampilkan gak hanya memperlihatkan kreativitas masyarakat, tapi juga menunjukkan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Bima dalam mendukung program ekonomi daerah ke depannya. Dan memang di situ banyak agenda yang menarik ya, mulai dari pertunjukan seni budaya, kolaborasi musik tradisional, lomba busana tenun khas Bima, hingga lomba laski ya. Dan seluruh kegiatannya itu melibatkan para seniman, pelaku ekonomi kreatif, komunitas budaya, dan generasi muda dari berbagai wilayah yang ada di Bima sana. Kalau kita di Bima mungkin mau lihat langsung gitu ya, kayak gimana sih pelestarian budaya dan penguatan ekonomi lokal gitu, yang jadi salah satu cara nih untuk membuat daerah kita posisinya lebih baik lagi gitu ya, kaya budaya, kreativitas, potensi wisata pokoknya di NTB.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini

memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Yeay, terindah di dunia teman pro 2 dari miliknya Arsy Widianto featuring Tiara Andini ya. Apa ya kira-kira hal-hal yang kamu anggap tuh bisa jadi sesuatu yang indah gitu ya di dunia ini? Yaitu ketika mungkin kamu udah bisa selesai lulus dari sekolah jenjang pendidikan, apa ya, kalau SMA tuh tingkat atas gitu ya teman pro 2, tapi ini lebih ke SMK sih, dan langsung bisa magang gitu ya ke luar negeri ya, karena memang ada peluang kerja di Jepang sekarang gitu ya. Dan ini terbuka bagi lulusan SMK 1 Tanjung yang ada di KLU sana. Dan tau gak sih, melalui bursa kerja khusus BKK, sekolah tersebut memulai program pelatihan bahasa dan budaya Jepang sebagai salah satu langkah strategis menyiapkan alumni agar mampu bersaing di pasar kerja internasional. Program yang digelar bekerja sama dengan LPK Karya Jaya Abadi itu resmi dimulai pada Kamis 25 Juni 2026 dan sebanyak 11 alumni itu menjadi peserta angkatan pertama dan akan menjalani pelatihan insentif ya selama 3 bulan sebelum mengikuti proses penempatan kerja maupun magang di berbagai perusahaan yang ada di Jepang. Kepala SMKN 1 Tanjung Muhammad Syarifuddin Ar-Rahman mengatakan seluruh kegiatan dipusatkan di laboratorium bahasa sekolah sehingga peserta tidak perlu mengikuti pelatihan di luar daerah. Dan menurutnya pelatihan berlangsung 6 hari dalam sepekan ya, mulai pukul 8 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah, kayak jam kerja gitu ya. Dan materi yang diberikan itu gak hanya berfokus pada penguasaan bahasa Jepang, tapi juga pengenalan budaya kerja, etika, serta kesiapan menghadapi proses seleksi perusahaan ya. Dan Syarifuddin menjelaskan kerjasama tersebut memberikan berbagai kemudahan bagi peserta, salah satunya adalah efisiensi biaya pelatihan hingga proses administrasi keberangkatan yang hanya dibebankan sekitar 3 juta aja ya. Dan selain itu mengikuti pembelajaran bahasa, peserta juga diberikan kesempatan menjalani wawancara kerja dengan perusahaan Jepang selama masa pelatihan. Jadi udah ada ini langsung ya, wawancara secara langsung, pengalaman secara langsung gitu ya. Ini mempercepat proses penempatan kerja sekaligus meningkatkan peluang alumni memperoleh kontrak kerja lebih awal. Program ini diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat keterkaitan antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri internasional. Jadi melalui pembinaan yang terstruktur, lulusan SMK diharapkan gak hanya siap bekerja di dalam negeri, tapi juga mampu bersaing di pasar kerja global. Syarifuddin optimistis angkatan pertama akan menjadi contoh bagi lulusan berikutnya, sehingga semakin banyak alumni SMKN 1 Tanjung yang memanfaatkan peluang kerja di luar negeri. Ya, semoga aja itu adalah salah satu batu loncatan untuk meraih karir yang gemilang, apalagi go internasional ke Jepang ya.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Oke, teman Pro 2, baru aja kita udah simak bareng-bareng ya dikumandangkannya azan sholat asar untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi untuk teman Pro 2 yang bakalan punya kegiatan setelah asar ya, boleh siap-siapin sholat asarnya dulu gitu ya, baru kamu mungkin bakal punya kegiatan-kegiatan seru lainnya ya. Dan tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu ya di sore ceria nanti. Jadi untuk teman Pro 2 yang mau ikutan join hari ini, bakal ada siapa ya yang akan sharing di Pro 2 FM? Pastikan kamu untuk stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu ya, karena hari ini bakal ada dancer yang akan sharing tentang pengalaman serunya. So, tetap di frekuensi 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika dan inilah informasi selengkapnya. Hari Bayangkara ke-80 menjadi refleksi perjalanan panjang Polri untuk hadir dan mengabdi kepada bangsa. Selama 8 dekade, Polri terus bertransformasi menjadi institusi profesional, modern, dan juga adaptif. Transformasi tersebut tetap menempatkan masyarakat sebagai orientasi utama pelaksanaan tugas kepolisian. Komitmen itu ditegaskan dalam upacara Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di Satlat Korbrimob Polri, Cikeas, Rabu, 1 Juli 2026. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan makna peringatan tersebut. Menurutnya, usia ke-80 Polri memiliki makna historis, konstitusional, dan institusional. Hari Bayangkara merupakan perjalanan yang sangat panjang. Polri terus berkembang bersama rakyat dan benar-benar untuk masyarakat. Ia mengatakan tugas Polri telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu meliputi perlindungan, pelayanan, pengayoman, dan penegakan hukum. Ia menambahkan semangat Polri untuk masyarakat diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial. Program tersebut telah berlangsung selama rangkaian Bulan Bakti Bayangkara. Truno Yudo juga mengungkapkan transformasi Polri terus berjalan melalui 4 bidang utama. Bidang tersebut meliputi operasional, organisasi, pelayanan publik, dan pengawasan. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menegaskan komitmen Polri melanjutkan transformasi kelembagaan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Menteri Koperasi Ferry Julianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya wirausaha berbasis koperasi modern. Menurutnya, koperasi kini telah bertransformasi dan membuka ruang bagi mahasiswa untuk membangun usaha secara kolaboratif. Ferry mengatakan koperasi saat ini tidak lagi identik dengan model usaha konvensional. Transformasi koperasi telah menjangkau sektor ekonomi digital, pertanian modern, industri kreatif, pangan, kesehatan, pariwisata, hingga ekonomi hijau. Ia pun mengapresiasi keterlibatan mahasiswa Universitas Pajajaran dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kampus memiliki peran penting sebagai pusat inovasi dan perubahan. Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan 3 pesan kepada mahasiswa. Pertama, membangun pola pikir, kewirausahaan, dan tidak takut gagal dalam menjadikan kampus sebagai ruang bereksperimen. Kedua, memanfaatkan koperasi sebagai wadah kolaborasi karena di era digital, kolaborasi dinilai penting dibanding sekadar kompetisi. Ketiga, menjadi generasi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ia tegaskan, ya, koperasi merupakan amanat konstitusi yang mengedepankan prinsip gotong royong untuk mewujudkan keadilan sosial. Tuan Pro 2, sekian info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Broadway FM. Stage.

0: sore ceria balik lagi. Dan seneng banget sore ini aku udah kedatangan si cantik Luneta, teman Pro 2, yang bakal sharing sama kamu ya tentang salah satu kemampuan yang kalau aku bilang itu gak semua orang bisa loh ya. Dan ini adalah salah satu prestasi yang membanggakan juga ya. Tapi kita kenalan dulu ya. Kita bakal ngobrol dulu sama Luneta Aisyana Ragania Shanum. Hai, assalamualaikum. Apa kabar? Kabar baik ya. Kok gak ada suaranya ya mic-nya? Coba bisa ditukar mic-nya sama yang sebelah. Oh udah ada bunyi tadi. Coba bunyi, ngomong. Kok gak ada? Kok bisa gak ada suaranya? Padahal diketuk ada, coba sebelah situ. Gak ada juga ya. Coba yang ini.
1: Halo.
0: Nah ini ada. Bisa pindah jadinya. Maaf ya, kok di situ tadi nggak kedengeran ya suaranya ya. Apa karena masih malu-malu kali ya teman Pro 2 ya. Jadi harus kayak ada ini gerakan-gerakan ala-ala dance gitu. Mungkin pas gerakan dance ada gerakan pindah-pindah kayak gitu juga?
1: Iya.
0: Oh iya ada. Jadi langsung dipraktekin pas on air juga nih di sini. Sekarang lagi libur sekolah.
1: Iya.
0: Lagi libur, kamu berarti bakal naik ke kelas berapa?
1: Kelas 9, 3
0: kelas SMP. Kelas 9, kelas 3 SMP. Sekolahnya di mana?
1: Di SMP Negeri 2 Mataram.
0: Wow, salah satu SMP yang sedang diidam-idamkan ya sama anak-anak yang sekarang bakalan lanjut sekolah di sana gitu ya. Nah, ini kan kita bakal ngebahas tentang dance sport yang itu seru ya. Itu gimana ceritanya sih kamu bisa ikutan dance sport ini? Panggilannya siapa dulu?
1: Luna.
0: Oh, oke, panggilannya Luna. Luna gimana awal cerita dari kamu suka dance sport ini?
1: Nah, jadi awalnya itu kan ada show. Sebelumnya itu Luna belum ikut dance sport, jadi masih modern dance biasa kan. Nah, di situ tuh juga ada yang tampil dance sport juga. Jadi Luna langsung tertarik dan ngobrol sama coachnya langsung.
0: Oke, itu pas kelas berapa?
1: Itu pas kelas 7.
0: Oh kelas 7, berarti 1 tahun sebelumnya gitu ya. Kamu ngeliat kok ada dance sport juga gitu. Yang bikin tertarik waktu itu apanya sih? Bedanya sama yang modern dance itu apa?
1: Dari gerakannya sih, dari cara pembawaan gerakannya.
0: Oke, lebih energik ya, karena kan sport ya.
1: Iya.
0: Apanya?
1: Sama-sama energik sih.
0: Oh, tapi dua-duanya energik. Oke, beda hentakannya gitu ya. Ini ada bisikan-bisikan juga soalnya. Itu yang nyuruh ikut dance awalnya siapa?
1: Kemauan Luna sih.
0: Oh, Luna pengen. Terus itu ada kegiatan atau ikut les?
1: Itu ikut les.
0: Oh, ikut les. Lesnya itu berarti memang ada modern

0: Nah, aku aja kayak agak kaku ya kayak kanebo. Kalau gerakan dance tuh kan harus ada luas-luasnya, ada kaku-kakunya juga iya gitu. Ada teknik-teknik latihan yang kayak gimana sih yang udah dipelajarin?
1: Jadi kalau dance sport ini dia beda pakem sama modern dance. Kayak badannya harus tegak, terus kakinya harus lurus, terus tangannya juga harus kebuka, gak boleh ketutup gitu.
0: Oke, emang benar-benar harus seluas itu ya dengan gerakan-gerakannya. Kalau latihannya berapa kali itu? Dalam seminggu deh berapa kali latihan?
1: Kalau seminggu biasanya 3 atau 4.
0: 3 sampai 4 kali. Itu berarti kamu banyak kegiatan ya, kan sekolah juga sampai siang tuh ya. Sekolah sampai siang. Terus latihannya di hari apa aja?
1: Di hari Rabu, Kamis, Sabtu, sama biasanya Minggu.
0: Oke, jadi full banget ya jadwal-jadwalnya ya. Setelah selesai sekolah ada kegiatan ya, dan memang harus pintar-pintar bagi waktu ya. Itu ada jenis-jenisnya gak sih kalau untuk dance sport ini?
1: Ada.
0: Apa aja jenisnya?
1: Jadi kalau kategorinya itu ada dua, yaitu solo sama couple. Kalau Neng ini ikut solo. Nah, solo ini ada 5 jenis, yaitu caca, rumba, jive, samba, sama paso doble.
0: Wow, beda-beda ya. Itu dari namanya aja pasti gerakannya udah beda-beda ya.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau Luna yang mana?
1: Luna baru ikut 4, yang kecuali paso doble.
0: Oke, itu apa beda-bedanya masing-masing jenisnya?
1: Beda ketukan, beda cara pembawaannya. Iya sih, itu aja.
0: Kamu paling suka yang mana?
1: Rumba.
0: Yang rumba, kenapa suka rumba?
1: Karena gerakannya itu kan slow, jadi lebih bisa menghayati gerakannya.
0: Oke, berarti kamu tipenya tuh yang kayak detail banget ya, slow gitu. Karena kalau cepet kan detailnya mungkin agak susah ketukannya gitu ya. Makanya lebih suka yang jenis, apa tadi? Rumba ya?
1: Rumba.
0: Rumba, oke. Ntar kita bakal tanya-tanya lebih lanjut lagi deh sama Luna nih. Karena kalau ngomongin soal dance itu kayaknya banyak hal yang harus ditahu juga nih sama teman Pro 2. Dan mungkin ini juga bisa jadi pembelajaran buat yang suka gerak-gerak gak jelas gitu kan. Daripada gak tahu arah gerakannya mau kemana, boleh deh ikut dance aja mending ya. Dan ini bakal ngebuat kamu bisa banyak belajar hal-hal seru, dan tentunya ada prestasinya juga. Nanti kita bakal tanyain ke Luna. Oke, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, stay jen terus di Sore Ceria ya.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Okay, masih di sore ceria dan aku masih ceria banget karena ngobrol bareng sama Luna. Luna masih di situ.
1: Iya.
0: Masih semangat untuk sharing-sharing sama teman Pro 2 dan Luna di sini dianterin sama support system yang aduh ini luar biasa sih menurut aku. Kayaknya mereka ini adalah orang-orang yang bisa ngebuat anak-anak bisa tumbuh, berkembang, bisa nunjukin kreativitasnya. Siapa lagi kalau bukan orang tuanya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Ini papanya Luna ya?
2: Iya, benar.
0: Papanya Luna dan ada mama juga.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya ampun, gak nyangka loh tadi kita pikir itu bukan orang tuanya, kita pikir kakaknya.
3: Aduh, emang pengennya gitu ya. Pengennya jadi kakaknya
0: muda terus.
3: Muda terus
0: ya. Jadi di sini mereka berdua ini juga melihat mungkin ya potensi yang dimiliki sama Luna selama ini, walaupun ternyata prestasinya Luna nih bukan cuman di bidang seni aja ternyata ya. Boleh-boleh cerita dikit gak sih? Ini mamanya atau papanya dulu yang mau cerita?
2: Saya dulu ya.
0: Boleh-boleh.
2: Halo. Ya. Jadi Luna ini selain di dance, dia berkonsentrasi di coding. Di coding, kebetulan kemarin dapat program dari program Prabowo Gibran itu ada BTI namanya, untuk STEM dan coding ya. Luna memilih coding, jadi belajar dan akhirnya mengikutin lomba Hong Kong International Computational Olympiad. Dia mendapatkan gold. Dia mendapatkan gold untuk national round, untuk babak nasional
0: gitu. Okay.
2: Dengan program bahasa program Python.
0: Wow, aku tuh gak paham ya coding. Karena emang orang-orang bilang coding itu butuh belajar yang fokus, ekstra gitu ya. Dan konsentrasinya tuh emang beda ya sama hal-hal lain gitu ya. Kayak matematika masih gitu ya, tapi kalau coding nih ada rumusan-rumusannya ya, gitu.
1: Sebenarnya coding juga mirip sama matematika sih.
0: Jadi
1: logikanya sama matematika, hanya diterjemahkan dalam bahasa pemrograman seperti itu.
0: Dan itu memang rumitnya di situ ya. Jadi butuh belajar ekstra juga gitu ya. Di samping Luna juga sekolah. Gimana sekolahnya membagi waktu antara sekolah, kemudian ini yang akademik juga ada, terus seni juga ada. Susah gak sih bagi waktunya?
4: Sepertinya tidak susah. Wow. Karena dibantu ayah bunda.
0: Apalagi kesini juga sampai dibantu bareng-bareng ya kesini ya. Kamu dalam sehari itu ikut kegiatan selain sekolah, kegiatan apa aja?
4: Selain sekolah biasanya ada les dan latihan.
1: Jadi hanya seputar matematika, coding, dan dance latinnya aja sih sebenarnya kegiatan hari-harinya setiap hari.
0: Okay. Tidak hari tanpa sekolah, les, matematika, coding, wow.
1: Karena matematika ini rupanya Luna tertarik dari kecil. Terus coding kan baru ya, baru kenal, terus ternyata logikanya sama matematika. Nah dia kepengen tahu gitu.
0: Okay.
1: Malah pas ikut ke olimpiadenya menang, terus berlanjut ke tingkat internasional. Tinggal kita tunggu hasilnya nanti. Semoga
0: bisa go internasional dengan menghasilkan emas
1: semoga.
0: Juga amin, gitu ya. Tapi ini kan berarti mama dan papa nih punya apa ya istilahnya andil besar juga ya dalam mengarahkan Luna selama ini. Itu gimana sih mama sama papa tuh kayak ayo Luna, tapi atau dari Lunanya sendiri yang kayak mau ikut ini, mau ikut itu gitu. Dari siapanya?
1: Kalau dari dance-nya itu memang maunya Luna.
0: Okay.
1: Karena dia dari kecil banget, dari umur udah bisa berdiri nih, umur 2 tahun, 3 tahun tuh dia ngelihat TV misalnya Blackpink atau Frozen atau apapun, dia langsung bisa ikutin semua gerakannya.
0: Okay.
1: Di situ aku heran. Nah, Luna ini anaknya pemalu banget. Tapi walaupun dia pemalu ya minta ampun, kalau di tengah keramaian misalnya kita lagi ke mall ada panggung kosong, dia naik. Dan malah joget di atas itu gerakan Blackpink-nya.
0: Serius?
1: Makanya aku heran nih, anak pemalu atau enggak gitu. Jadi sampai dulu kan dia ikut tim Miracle kan, pelatihnya pun ngomong gini, Tante Luna ini kalau di atas panggung itu benar-benar beda banget auranya, langsung menggila katanya kayak gitu.
0: Kayak keluar tuh yang ada di dalam dirinya gitu ya.
1: Dan saya juga memperhatikan dia kalau misal dia tampil sama dia latihan tuh beda.
0: Oh beda.
1: Kalau tampil kayak bukan dia gitu loh, kayak auranya tuh beda, kamu menggila dia kalau di atas panggung.
0: Kayak gitu. Itu adalah panggung aku gitu ya.
1: Nah, kalau soal matematika, dia rupanya memang dari kecil saya lihat nilainya bagus terus di matematika. Jadi saya bilang saya arahin lah, mau enggak ikut OSN kayak gitulah. Jadi kalau misalnya dia punya prestasi di matematika kan memudahkan dia untuk masuk sekolah berikutnya, entah itu SMA atau kuliah gitu kan. Nah, kayak kemarin dia kan sibuk nih hari-harinya untuk belajar di Olimpiade matematikanya dan di codingnya. Saya bilang, nah, atau misal atau untuk dance-nya dikurangin dulu, mau enggak gitu. Dia enggak mau. Dia
0: tetap maunya semua.
1: Mau semuanya.
0: Wow.
1: Terus aku bilang, berarti harus bisa bagi waktu ya. Ternyata alhamdulillah bisa. Alhamdulillah dia kemarin hasilnya juga di akademiknya bagus.
0: Bagus juga.
1: Rankingnya tetap ranking 1. Terus ya semoga nanti yang coding ini juga semoga dapat emas juga. Amin. Dan semoga Power Prof-nya ini
0: bisa sukses juga.
1: Amin.
0: Wow. Jadi banyak banget yang dipersiapkan ya.
1: Sama-sama bulan Juli lagi Power Prof Bali Open. Wah. Iya, sama-sama Juli.
0: Ini lagi persiapan-persiapan banget ya. Ini udah tanggal 1 Juli loh.
1: Iya, makanya lagi 2 minggu lagi
0: persiapan. Gimana latihannya? Pernah enggak sih kayak Luna ngalamin kejadian yang kayak aduh kok bisa sih gitu, entah itu kaki, tangan gitu, atau ada pengalaman-pengalaman yang seru deh pokoknya, atau yang gak mengenakan. Pernah cedera gak sih pas latihan?
4: Pernah. Waktu itu sehari sebelum tampil di sekolah itu pernah cedera di bagian pinggul.
0: Itu gara-gara apa?
1: Gara-gara latihan ya.
4: Gara-gara latihan jive.
0: Apa itu nama kayak gitu? Aku gak tahu lagi istilah kayak gitu.
4: Salah satu jenis dari tarian dance Latin.
1: Kebetulan gerakannya lincah banget. Jadi keceklek mungkin di tulang rusuknya. Tapi alhamdulillah besoknya bagus tampilannya, penampilan tetap bagus. Seolah dia tidak pernah kesleo walaupun sakit.
0: Wow,
1: katanya.
0: Profesional banget ya. Emang itu ada beberapa yang harus diperhatikan juga ya kalau gerakan-gerakan dance itu ya. Kalau kita sih udah encok ya. Kalau Luna mungkin karena masih punya energi yang lumayan besar juga ya, kalau masih usia-usia Luna nih masih banyak gitu ya gerakan-gerakan yang masih bisa dieksplor gitu ya. Terus ini kan banyak banget ya yang harus dipersiapkan ya.
1: Iya.
0: Tapi boleh diceritain deh prestasi-prestasi yang sudah diraih. Tadi kan selain coding ya. Nah, prestasi apa lagi? Kalau itu kan untuk yang akademiknya. Apalagi akademik yang lain prestasinya? Siapa?
1: Kalau Luna ini alhamdulillah dari SD dia mengikuti beberapa olimpiade tapi di bidang matematika. Dapat perak kayak gitu. Terus waktu di SMP
2: Miracle.
1: Oh ya di Miracle di, Luna juga waktu masih di Miracle di SD itu pernah ikut World of Dance itu di Bali tahun 2024 dapat juara 1 saat itu. Lawannya beberapa dancer-dancer dari Indonesia juga Malaysia. Ya Malaysia juga ikut ya gitu. Alhamdulillah juara 1. Terus ya banyak lah prestasinya di dance modern, dance-nya dia waktu itu bersama Miracle. Lalu sekarang gabung ke Latin. Nah kalau di akademik, kebetulan alhamdulillah juga Luna pas SMP dapat emas ya?
2: Silver. Di IKM International Kangaroo.
1: Oh ya di IKMC International Kangaroo ini dapat silver ya. Terus bronze itu ini di matematika. Terus bronze di ITMEC. Ya Luna ya. Luna sih yang lebih hafal Luna sampai
4: bronze di IDMEC itu pelajaran bahasa Inggris.
1: Oh, bahasa Inggris.
0: Oke. Okay. Jadi saking banyaknya ya.
1: Yang di Hong Kong IKMC itu emas.
4: Itu International Kangaroo Mathematics Contest itu dapat silver.
0: Wow.
1: Yang codingnya baru emas ya kemarin ya.
0: Wow. Yang mana yang paling berkesan di antara semua yang diikutin?
4: Paling berkesan coding.
0: Yang coding, why itu yang paling berkesan?
4: Karena dapat emas.
0: Oh iya benar juga sih. Tapi kan yang lain pernah juara 1 juga kan.
4: Yeah.
0: Apa yang ngebuat itu jadi kebanggaan tersendiri gitu?
2: Soalnya Luna ikut kategori yang bahasa program Python. lawannya tuh dari 8 SMP sampai 12 SMA.
3: Sedangkan
2: Luna kelas 7 ya? Sedangkan Luna kelas, udah kelas 8. Luna udah kelas 8, tapi maksudnya anak-anak SMA yang dilawan tuh SMA Cambridge yang memang sehari-hari udah sudah coding, sedangkan Luna kan SMP negeri yang coding belum masuk kan. Jadi mungkin itu kebanggaan tersendiri buat Luna karena namanya di atas anak-anak SMA itu nilainya gitu.
0: Jadi kayak mungkin gak nyangka ya, juga gak nyangka. Ya bisa sampai kok bisa ya padahal saingannya berat-berat gitu ya.
3: Kamu juga gak nyangka sebenarnya kok bisa.
0: Kok bisa gitu. Nah kalau menurut Luna sendiri gitu, prestasi itu apakah kayak harus juara satu gitu, atau kayak berprestasi itu seperti apa sih menurut Luna? Versi dari Luna berprestasi itu kayak gimana?
4: Kalau untuk juara sih sebenarnya kalau nggak juara aja nggak apa-apa ya, tapi kalau bisa harus juara.
0: Okay. Yang penting udah mencoba untuk jadi juara gitu ya. Yeah. Tapi tampil aja tuh aku udah bilang itu adalah juara sih.
3: Terus dalam prosesnya juga progres dan prosesnya itu itu juga kita lebih penting daripada hasilnya kan.
0: Yes, betul banget. Itu sih kuncinya ya. Jadi kayak gak bakalan nyerah gitu. Kalau misalnya entar kita kan gak berharap gitu kalau kita gak dapat juara, tapi mungkin ada kemungkinan kalau misalnya gak sampai nih di juara satu, baru sampai silver, baru sampai perak mungkin gitu ya. Tapi itu adalah salah satu perjalanan untuk menuju juara yang betul, selanjutnya.
3: Yang penting sudah berusaha maksimal, hasil mengikuti.
0: Karena kan memang hasil itu nggak akan mengkhianati usaha yang sudah dilakukan gitu. Sejauh ini ada nggak sih kayak tantangan-tantangan yang cukup berarti dari Luna dulu nih? Tantangannya apa aja gitu ya selama mengikuti semua kegiatan ini?
4: Tantangannya, kalau di bidang matematika itu saat ada materi yang jauh di atas dari mata pelajaran sekolah Luna, jadi kan Luna harus mengerti lagi nih. Jadi ya harus terbiasa dengan materi seperti SMA biasanya kita
0: pelajari. Okay, padahal belum SMA. Iya,
3: yeah. Olimpiade kan soalnya di atas yang di kelas sekarang soalnya.
0: Kalau di dance-nya apa tantangannya?
4: Tantangannya kayak misalnya kita belum dapat nih vibes lagunya, ataupun kita belum terbiasa dengan pakem-pakem kaki atau tangannya.
0: Itu menantang banget gitu ya, apalagi gerakan-gerakannya baru gitu ya. Terus kayak asing nih, belum ada nih gerakan ini sebelumnya gitu ya.
3: Yang susah itu mungkin menjiwainya ya Luna ya. Kalau dia belum kenal musiknya, nah itu bagaimana untuk apa ya,
0: menjiwai.
3: Iya, masukin. Jadi kan nanti ngalir di gerakannya itu. Kalau udah dapat feelsnya, nah baru dia enak. Menerjemahkan lagi nih.
0: Nah ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2, dari Salsa. Kak, aku mau tanya dong tentang dance sport ya. Susah gak sih menyesuaikan kostum dance? Kayak misalnya sepatu atau pakaian-pakaian yang digunakan. Biasanya kalau Luna itu nyamannya gimana ketika perform?
4: Kalau dance sport itu kan harus pakai heels. Iya, Latin dance. Nah, kebetulan Luna udah terbiasa pakai heels dari kecil, soalnya sering gaya-gaya.
0: Emang udah dari bawaan kecil ya. Jadi menyesuaikan aja gitu. Mahal gak sih sepatunya? Ini dia nanya harga sepatu lagi. Mahal apa enggak? Tapi rate-nya mahal. Tergolong mahal.
3: Tergantung merek sepatunya. Ada kok, kalau mau yang terjangkau dari 300-an ada.
0: Ada juga.
3: Tapi kalau yang biasa dipakai untuk kompetisi itu BD, lebih tinggi lagi harganya.
0: Jadi beda ya. Jadi, untuk latihan dengan yang kompetisi.
3: Kalau Luna sih yang buat latihan tetap pakai yang kompetisi karena biar terbiasa kan. Karena rasanya beda katanya Luna. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang ingin mencoba baru nih di Latin dance, jangan terkendala. Aduh, saya harus beli sepatu yang mahal, yang bagus. Jangan. Ada kok banyak yang murah
1: di Shopee ada.
0: Oke, jadi banyak pilihan juga gitu ya kalau misalnya mau dance ya. Nah ini ada pertanyaan dari Alina. Itu kalau ngedance musiknya itu biasanya dapat feelnya itu dari apa? Biasanya dibuatin, terus selipin sound effect, back sound musik pas dance, pas transisi biar dapat vibesnya gimana?
4: Kalau music itu Luna kan line dance, jadi dia ditetap ditentuin dari pusat.
0: Oke, udah ada pakemnya.
4: Iya.
0: Nah ini biar dapat vibesnya gimana?
4: Sering-sering dengerin, juga latihan-latihan terus.
0: Oke.
1: Jadi diresapi, dirasakan.
0: Konsisten adalah kunci sih sebenarnya ya. Apapun itu ya, mau itu di pelajaran pun harus konsisten ya. Oke. Aku mau tanya sih, ini yang dalam waktu dekat apa yang bakal di ikuti lomba-lombanya?
4: Bali Open. Tanggal 12 Juli.
1: Mohon doanya teman-teman.
0: Oke.
1: Lalu setelah itu Portprov ya tanggal 18 Juli ya. Mohon doanya teman-teman, semoga Luna bisa dapat medali emas kalau bisa.
0: Amin. Ini berarti di bulan Juli ada dua event sekaligus. Oke, Juli terus bulan depannya ada Kejurnas. Ya, ini untuk yang Dance Latin semua nih. Nah, persiapannya nih untuk mengikuti kejuaraan yang tinggal apa ya? Menghitung hari ini. Persiapannya udah gimana?
4: Luna sudah lumayan bisa dibilang siap. Mm-hmm. Soalnya kayak udah latihan dari jauh-jauh hari, dari bulan-bulan lalu.
0: Oke, nanti kamu rencananya tampilnya bakalan kayak gimana? Ada kayak khusus perform kostum atau apa yang bakal spesial yang bakalan kamu tunjukin?
4: Dress.
0: Oke.
1: Kalau untuk Latin kan kita ada mempersiapkan baju karena memang udah khusus kan ya baju dance Latinnya seperti apa?
0: Itu gitu. Khususnya apa?
1: Maksudnya. Apa ya,
0: dress, ada pakemnya juga
1: nggak
0: sih?
1: Iya, dress Latin kan ada baju yang khusus nih untuk dipakai di ala-ala, ya gimana yang jelasin ya, ala-ala dress pesta glamor tapi seksi. Itu bukan ballroom kan, yang ballroom lain lagi.
0: Lebih ke glamor gitu ya.
1: Tapi lebih ke seksi karena ini dance Latin kan. Dan kalau misalnya untuk perform, memang kita harus memperhatikan dari pakaian, aksesoris, tatanan rambut semua harus sesuai. Entah warna, hiasannya harus sesuai.
0: Itu siapa yang jadi MUA, stylist dan lain-lain?
1: Bundanya.
0: Bunda sendiri. Ya ampun, keren banget Bunda. Bunda dapat referensi dari mana Bunda?
1: Harus rajin lihat-lihat di internet, IG. Kita kan lihat-lihat, oh bajunya kayak gini ya, kira-kira rambutnya diapain, makeupnya bagaimana.
0: Wow, ada kayak figur siapa gitu?
1: Kalau sosok kita nggak ada ya nak ya, gak hanya nyari contoh. Misalnya, oh kalau makeupnya untuk Latin dance harus tajam kayak gitu. Jadi kita perhatikan.
0: Wow, seru banget ya kalau bundanya bisa ya. Aduh, ya,
1: alhamdulillah bundanya bisa makeupin anaknya.
0: Itu belajar atau kayak langsung otodidak aja?
1: Kalau dulu kebetulan pernah belajar make up dan hairdo, jadi alhamdulillah bisa ternyata dipraktekin.
0: Ternyata langsung sekarang dipraktekin ke artisnya ya. Oke, jadi itu yang dalam waktu dekat. Persiapannya kalau dibilang persen berapa persen?
1: Alhamdulillah yang lainnya sudah siap semua, tinggal Lunanya siap nggak latihannya nih? Udah oke belum nih?
0: Gimana Luna, siap?
1: Sudah oke nggak gitu?
4: Menurut Luna sudah siap.
0: Sudah siap ya. MUA stylistnya udah siap. Yeah. Nah, kalau dari papanya nih, persiapannya apa buat Luna?
2: Persiapannya apa ya?
0: Apa ya?
2: Saya fisik sih. Okay. Saya selalu tiap pagi saya suruh lari-lari habis subuh. Terus datang ke gym. Ke gym tuh saya juga targetkan dia berapa menit treadmill, berapa apa?
4: Incline-nya.
2: Terus apa? Untuk latihan kaki, untuk latihan tangan kita wajibkan.
1: Karena Latin dance ini kan banyak pakai sendi kaki gitu kan. Jadi kekuatan kaki itu penting banget gitu. Terus selain nafas juga. Jadi ya makanya kita tekanin olahraganya harus kencang juga. Terus badan juga harus kecil juga. Karena biar ringan badannya. Makanya saya bilang ayo kurusin badan lagi ya, biar nanti ringan gerakannya gitu.
0: Berarti ditemenin gymnya?
1: Iya, kita selalu dampingin.
0: Gym sekeluarga berarti. Tapi ada maksudnya, bukan cuma sekedar sehat aja, tapi ini untuk mendulang prestasi juga ya ke depannya. Oke, ternyata 16.53 hampir sejam kita ngobrol ya.
1: Seru dari enggak berasa.
0: Jadi enggak perlu list pertanyaan ya. Mungkin terakhir harapannya dari Luna, Bunda dan juga Papa.
4: Harapan Luna semoga bisa mendapatkan emas mewakilin Mataram
1: Dan juga di NTB nantinya.
4: Ya, di NTB, buat NTB di Bali Open.
0: Amin. Dari Bunda, dari Bunda.
1: Kalau saya harapannya Luna tetap semangat, tetap kuat, tetap fokus sama apa yang jadi tujuannya, tidak kedistrak apapun. Amin. Karena masa muda ini kan kalau bisa dilewatinnya dengan hal positif, biar nanti pas dia besar dia punya kenangan, dulu saya seru ya, ternyata pas lagi ABG-nya gitu kan.
0: ABG-nya kegiatannya produktif
1: Jadi termasuk ke sekolah berikutnya juga gampang. Amin.
0: Amin. Terakhir dari Papa nih.
2: Kalau saya sih untuk Luna, saya kepengen Luna menjadi wanita yang kuat. Jadi dia harus menikmati segala prosesnya. Dan saya selalu menargetkan gini, ayah itu hanya menemani Luna sampai di saat kejuaraan itu. Setelah itu ayah tidak akan pernah membahas. Kita mulai lagi, kita cari target lainnya lagi.
0: Betul.
2: Kita cari target lainnya. Karena dia, saya takutnya dia tertekan kan. Mungkin jadi tertekan. Saya harus menang, saya harus apa, enggak. Saya selalu bilang, saya hanya mengantar sampai gerbang tempat kejuaraan lah ibaratnya gitu. Udah, habis itu ayah tidak akan bahas lagi. Kita bahas yang kedepannya lagi. Target apa berikutnya.
0: Jadi kami, apapun hasilnya
1: itu tidak masalah. Kami lebih menekankan proses. Yang penting kamu udah berusaha yang terbaik. Hasil itu belakangan. Jadi kita harus benar-benar dampingin Luna supaya tidak menyia-nyiakan prosesnya ini.
0: Betul.
1: Gitu, fokusnya di prosesnya.
0: Karena proses itu mengajarkan banyak banget hal-hal yang terkadang dari proses itu kita tahu nih hal-hal yang, oh ternyata ini kuncinya. Oh ternyata harus begini kemarin prosesnya ya. Dan Luna harus menikmati proses itu. Enjoy the process ya. Dan semoga aja ngedapetin prestasi yang lebih baik lagi, sesuai dengan harapan ya. Dan aku doain semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Udah 16.56 kita harus closing kalau gitu. Thank you buat Luna, Mama, Papa juga yang udah sharing ya. Dan ini bisa jadi penyemangat untuk teman produ yang lain. Amin. Bahwa ketika kamu ingin meraih prestasi gitu ya, gak ada yang menutup kemungkinan apapun itu ya. Mau itu akademik, non-akademik, seni gitu ya. Asal mau membagi waktu, tekun gitu ya, dan menikmati prosesnya. Oke, Satya Putri pamit, Luna, Bunda dan juga Papanya pamit ya dari sore ceria hari ini. Bye-bye.

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithium 4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor. Hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya,

0: nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai? Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
0: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Teman terbaik kamu.
1: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin, sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Pro 2,
1: teman terbaik kamu. Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.
3: Pro 2 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Kembali hadir lagi Pro 2 FM di Senja Tafakur, menemani waktu senja kamu ya di edisi hari ini, di hari Rabu 1 Juli 2026 yang bertepatan dengan hari yang mungkin lumayan banyak aktivitas yang harus kamu laksanakan, memulai tanggal 1 ya. Dan tentunya aku bakal mengajak kamu untuk mendengar single-single religi sambil menantikan dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 12 menit.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

0: 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Maha Besar, Allah yang memiliki segalanya, dan Allah yang tentunya membawa kita dari hidup ini gitu ya, supaya menjadi versi lebih baik lagi dan lagi ya. Dan semoga aja kita sadar gitu ya, karena kebesarannya lah gitu ya, kita dikasih kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal baik di dunia ya, yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dan semoga aja untuk teman Pro 2 yang sedang menikmati aktivitas hari ini gitu ya, bisa merasakan gitu ya bahwa besarnya Allah itu tiada tara gitu ya. Kita dapat kesehatan, kita masih bisa bernafas, bekerja, beraktivitas, itu adalah salah satu kebesaran yang tidak bisa kita hargai begitu aja gitu ya dengan materi. Tapi dengan apa yang kita dapatkan, kita bisa melakukan hal-hal baik di luar sana. Jadi semoga aja nih untuk teman Pro 2 yang sekarang lagi dalam kondisi baik-baik aja gitu ya, tapi ada ujian dalam hidup kamu ya, semoga ini bisa jadi salah satu hal yang akan ngebuat teman Pro 2 gak lupa untuk bersyukur. Jadi di waktu senja ini, di waktu maghrib ini, gak lupa bersujud, berdoa ya, dan meminta pertolongan dan tentunya kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijauhi dari hal-hal buruk.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Amin. Semoga kebaikan selalu dilimpahkan kepada hidup kita, teman Produa, ya. Karena kita gak tahu nih bakal datang apa aja, ya. Tantangan, kemudian cobaan, bahkan hal-hal yang terkadang itu di luar dari kendali kita, ya, sebagai manusia. Kita gak tahu ya bakalan ketemu apa besok, hari ini, bahkan beberapa saat gitu ya, kita bakal bertemu dengan aktivitas apa. Dan itu adalah salah satu yang kita gak bisa tebak gitu ya sebagai manusia. Dan selalu berusaha untuk berbuat hal yang baik, karena kebaikan akan mendatangkan kebaikan juga, ya. Walaupun mungkin kebaikannya kayak dari hal yang kamu gak sangka-sangka, bahkan dari bukan orang yang kamu sangka gitu ya, dari hal-hal lain ya, termasuk berkat sehat yang kita dapatkan sampai hari ini, nikmat-nikmat yang kita rasakan sampai hari ini gitu ya. Kita bisa makan aja tuh luar biasa loh. Banyak di luar sana orang-orang yang gak bisa makan langsung, mereka harus dirawat, mereka harus merasakan hal yang tidak seenak yang kita makan gitu ya, teman Produa. Padahal di situ banyak makanan enak gitu ya, tapi karena sakit, karena tidak berdaya, itu rasanya gak enak. Jadi bisa makan, bisa tidur ya, bisa istirahat, bisa melakukan aktivitas seperti biasa gitu ya, dalam kondisi yang baik-baik aja, itu adalah rezeki yang luar biasa gitu ya. Jadi mari kita nikmati hari ini ya, nikmati dengan bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Okay, memohon ampun, memohon maaf, memohon hal-hal baik ya untuk hidup kita teman Pro2, supaya hari demi hari itu jadi lebih baik lagi. Kalau misalnya ada yang kurang, semoga ditambahin. Kalau ada yang berlebihan, dicukupin aja gitu ya teman Pro2. Dan aku juga cukup sampai di sini karena udah mau menuju pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di gelaran Pro2 FM ya, di Senjata Fakur, dan nanti bakal ada Dipa yang nemenin kamu di gelaran Pro2 FM selanjutnya. Thank you untuk kamu yang udah stay tune. Dan langsung aja kalau gitu, dari Jalan Langkut 83 Ampenan, Putri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Kita masuk ke informasi yang pertama, teman Pro 2, untuk malam hari ini. Ya tentunya BPJS Kesehatan kembali membuka kesempatan berkarir bagi masyarakat melalui rekrutmen pegawai administrasi tidak tetap tahap 2 tahun 2026. Pendaftaran hingga 23 Juni 2026, penempatan sejumlah wilayah kerja BPJS Kesehatan di Indonesia. Info terakhir, teman Pro 2, pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi sekedar menjadi pasar konsumen, melainkan harus segera melesat menjadi produsen produk halal nomor 1 di dunia. Hal tersebut ditegaskan Menteri Agama Republik Indonesia saat memberikan keynote speech pada pameran Halal Brands and Food Expo 2026 di Hall Nusantara International Convention Exhibition. Menak memaparkan bahwa saat ini posisi ekonomi syariah Indonesia terus menunjukkan tren positif yang signifikan. Prestasi melompat dari urutan kelima menjadi urutan kedua di tingkat global menjadi modal kuat. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam untuk Music Live Chat Station. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. First broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

Wah, kenapa? Mike ketelek.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Aidin temen lo di malam hari ini, teman bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Woo.
1: Halo.
0: Seru. Gokil. Jujur udah lama gak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Juga gak komplit maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Okay, malam hari ini udah ada bareng sama kita, ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama Kak Tika tentunya di malam hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
1: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu. Jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh.
0: Bener-bener.
1: Soalnya nih, kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun. Itu aja pasti nih, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
1: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: 30 tahun. Gokil. Anak
1: kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya anak kayaknya bang.
2: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman Pro 2
1: tahu P Project itu adalah kayak kelompok parodi musik dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. kemudian I Can Love You Like That-nya
2: Andre Lady Locket.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kamilah.
3: Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di lirik atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah ada, dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
2: Menghibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
1: Iya, betul. Ya kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk gitu loh. Tapi ternyata rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul,
1: yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
1: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya enggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
1: Udah ke keluarga.
0: Udah ke keluarga bener.
1: Satu kakak kita, satu kata. Aduh. Kartu keluarga.
0: Oh iya udah satu kakak. Seru-seru aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh.
0: Yes.
2: Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika gak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
3: Iya, benar.
0: Wow, oke.
3: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Iya, karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain kita bisa berjanjian.
0: Benar. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
3: Sekarang semakin maju, semakin progresif, semangat. Iya benar. Kalau zaman kita

0: Yeah, jadi yeah, semua bisa rekaman dengan hasil yang cukup bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
1: Harus punya demo.
0: Harus punya demo.
2: Oh iya bener.
3: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
3: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
3: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, gimana label gitu yeah. kan. Dan lahan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio ataupun media cetak kan. Terus sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
0: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
3: Yes. Kan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Terus ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
0: Jadi viral duluan ya.
3: Semudah gitu.
0: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
2: Video klip.
0: Kan lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
2: Yes.
0: Edit sendiri.
2: Betul.
3: Upload sendiri.
0: Betul.
2: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
3: Iya
2: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
3: Selamat birthday.
2: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman bro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
0: Apa nih?
2: Metal apa? Versus Dugem. Bro, gue anak metal bro.
3: Kampung metal.
2: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: mamá.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.
2: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dugem nih?
3: Kita bilangnya kalau manggung dipecah dua.
2: Oh, pecah dua.
3: Aku ke bagian yang metal.
2: Oh, ke bagian metal.
3: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
2: Anak dugem.
0: Dulu apa parfum on masih ada sih. Kita bertiga
2: tiga. Ya. Oh iya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
3: Iya, anak sekarang nggak bilang dugem ya?
2: Iya,
3: anak
2: sekarang nggak bilang dugem. Iya.
3: Apa ya kalau sekarang anak sekarang?
2: Bilang... Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
0: Pengen ke kafe aja gitu.
2: Kafe-kafe aja, bener.
0: Party,
2: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
3: Iya, yeah, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Yes. Itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung dulu bisa dikatakan. Jadi naik kelas,
2: yes.
3: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
0: macet. Banyak sih ya, seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
2: Okay.
0: Kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik tone ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya. Ada Leto, bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
2: Betul.
3: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
0: Iya.
3: Awas anjing galak
2: judulnya. Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
3: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
2: Oke.
3: Sampai kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang net. Tahu lah itu apa?
0: Iya, udah. Yang standar lah.
3: Happy birthday to you, gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih, gitu loh? Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
2: Iya benar.
0: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
2: Betul.
0: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
3: Iya
0: gitu
3: pasti.
0: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
2: Iya ya, sih benar.
0: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja Day. Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
2: Bener.
3: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
2: Nah.
3: Sini buatan.
2: Oke.
3: Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu
0: sedikit,
3: yang
0: sedikit atau satu-satunya.
3: Selamat ulang tahun pas banyak tuh.
2: Bener. Oh menarik ya. Bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
3: Ya di produser sering-sering pasang sih.
0: Iya.
3: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday.
2: Kan? Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Produ FM ya.
0: Lagi juga temen Pro 2 pasti ada yang lagi birthday.
2: Nah, iya loh.
0: Iya.
2: Itu dia bener, makanya.
0: Selamat birthday.
2: Bener, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
3: Ini kalau zaman muda dulu. Ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin dulu.
2: Ah iya sih bener. Ya. Siapa sih yang masih inget ya?
3: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Pak, itu ini kan sesuai zaman ya.
2: Benar benar benar.
3: Aduh, nraktir orang.
2: Aduh, boncos nih malah ulang tahun ya.
3: Wah, boncos nih.
2: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
0: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya, waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
2: Iya sih, bener sih.
0: Ya kan, apalagi di masa kecil ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
2: Aduh, betul. Kan.
0: Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita, kalau aku pribadi sih udah nunggu apa-apa aja, ya udah ulang tahun kita selalu setiap tahun ya.
2: Bener.
0: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh, supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya, terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA, dengan apa tuh, aku bacain bener-bener satu-satu dan aminin. Aku aminin satu-satu.
2: Wow.
0: Gitu. Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya. Gitu.
2: Bener.
3: Nah, di saat waktu muda itu kayak
0: hebat aja. Iya, ya. Karena yang nanti kadonya ya.
3: Panjang umur. Itu kayak kelewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
0: Iya,
2: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khususnya gitu, ada nggak sih di Project Pop?
3: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita, selalu dibikin surprise entah di mana. Yang udah nggak surprise juga pasti.
0: Ini ada kue. Bisa ditiup.
3: Iya, kita rekam. Udah makin simple sih, tapi tetap ada perayaan.
2: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
0: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi, tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti udah sedih.
2: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa, santai aja, tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Bener. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa, upload teasernya ya, versi akustiknya ya. Betul yes. Ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC-nya ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
3: Ada.
2: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
1: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga bareng sama Project Pop. Selamat birthday. Selamat birthday. Betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya. Iya, tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, Kang, memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana caranya gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya, namanya adalah North Star Entertainment.
0: Seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser besar.
1: Senang, deg-degan gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
1: kan?
0: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
4: Ya, udah biasa.
3: Kita tuh walaupun 30 tahun newbie di perkonserannya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
3: Excited.
0: Waduh, benar-benar. Tapi apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish. Yes. Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat ke depannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
1: Benar.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Itu yang paling utama, dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih pertengahan udah ada 2 single selain Selamat Birthday. Sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Jomblo Abadi.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan sama, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apa lagi, aduh, kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
4: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya 30 ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Wih,
4: ayo dong.
0: Seru.
4: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial spesial 30 tahun ada konser dan project Kpop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, benar, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
4: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
3: dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu.
4: Dan betul, harapannya ya, adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman Pro 2, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di DSMO, DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday. Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada ya.
0: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
4: Thank you banget ya.
0: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
4: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
2: Pro2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, buat kamu yang baru aja gabung di frekuensi 104,2 MHz, jangan lupa buat curhat-curhat, buat cerita-cerita dari jam 9 sampai jam 11, kamu bisa cerita apapun, anything ya teman Pro 2 yang kamu mau. Langsung aja bisa ke WhatsApp kita di 081 902 057 000, atau kamu juga bisa telepon di sana. Bisa juga di Instagram Pro2FM Mataram by DM, dan kamu bisa juga hubungin Dipa di mana? Di banyak tempat tentunya ya. Contohnya kamu bisa komen-komen di RR Digital, kamu bisa WhatsApp tadi di nomor itu ya. Dan buat kamu juga nih teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Tadi udah dibuka sama single dari Raisa featuring Ariel Noah yang so sweet banget. Ini tuh soundtrack dari Dilan ITB 1997. Kamu udah nonton belum teman Pro 2? Kalau Dipa sih belum ya. Agak sempet ya. Cuman dari lagunya sih tadi tuh ini ya, romantis banget ya. Dan kawin gitu suaranya si Raisa sama si Ariel Noah. Keren banget. Emang kepala penyanyi-penyanyi legend ya teman Pro 2. Itu baru mereka, belum aku. Untung belum ya. Oke, teman Pro 2, kita bakalan lanjut dulu deh kalau gitu ya. Bakalan dengerin single-single selanjutnya sambil nungguin curhatan kamu nantinya.

0: pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, rasa-rasanya lagu tadi tuh mungkin banyak yang relate ya, apalagi kehilangan seseorang ya, teman pro dua. Kita tuh nggak pernah ready kehilangan seseorang dalam hidup kita, ya nggak sih? Apalagi tuh orang terdekat, misalnya kayak sahabat, orang tua, kerabat terdekat kamu gitu kan, ya pasti rasanya tuh sedih gitu. Cuman boleh nggak sih mampir lagi, at least kalau kamu misalnya jadi bunga matahari pun nggak apa-apa gitu. Tapi teman pro dua, yang namanya orang yang kita sayang tuh pastinya orang-orang yang udah baik sama kita, yang udah banyak memorisnya ya. Even mungkin nggak selamanya berjalan dengan mulus hubungannya, tapi sometimes itu yang ngebuat diinget terus, ya nggak sih? Kayak teman kita yang satu ini, teman pro 2, dia tuh lagi kesel banget sama dirinya sendiri. Kenapa ya? Susah banget jahat sama orang. Padahal dalam hatinya itu kayak, aduh aku kesel banget ya sama orang ini. Tapi tetap aja gak bisa ngejahatin orang. Dia tuh malah kasihan gitu loh. Akhirnya dia tuh bantu. Walaupun dia gak tahu padahal sebenarnya si yang curhat ini tuh udah benci banget. Jadi dia tuh kayak, oh, oke leh, gak apa-apa, aku tetap berbuat baik. Ini artinya kamu sama kayak aku. Tapi ingat aja sih, misalnya dunia ini tuh sementara gitu loh. Jadi tetaplah berbuat baik walaupun orang jahat sama kita ya. Karena yang namanya kebaikan tuh itu buat kita sendiri gak sih? Ya kan? Buat diri kita, kalau misalnya kita baik sama orang pasti akan ada kebaikan-kebaikan lain yang datang. Entah itu bentuknya dalam bentuk orang lain atau orang yang sama yang mengirim kebaikan, atau mungkin banyak hal-hal yang misalnya makanan kamu tetap hangat ya, kamu masih bisa tidur di bawah atap yang teduh, itu juga termasuk rezeki ya. Jadi banyak sekali bentuknya. Tapi ngomong-ngomong, kalau kamu lagi kesel ini ya sama orang nyebelin, ini pas banget tiba mau muterin lagunya Bianca Dimas nih, Manusia Paling Menyebalkan.

Felicidades.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
4: Ini Indonesia.

104.2 FM, teman terbaik kamu. Kita udah 44 menit berlalu nih, teman pro 2 ya. Dan buat kamu ya masih mau curhat-curhat, masih mau cerita-cerita, please feel free, karena Dipa masih buka ya untuk segmennya sampai di jam 11. Masih 1 jam lebih waktu kamu, teman pro 2. Jadi yang mau curhat, yang mau cerita, langsung aja ke WhatsApp 081-902-057-000. Ini ada teman kita, teman pro 2, dia tuh lagi dekat sama cowok. BTW yang curhat ini namanya adalah Sinanda. Jadi dia tuh lagi dekat sama cowok kan. Dia kerja di tempat kakaknya bosnya gitulah. Terus dia baik, suka ngomong manis gitu kan. Tapi menurut Sinanda ini tindakannya tuh belum sebanding sama omongannya gitu loh. Dia juga beberapa kali bohong, sering sambat soal kerja karena terlalu nge-push dirinya sendiri kan. Dan kadang cerita tentang hal-hal hubungan dia itu ke keluarga bosnya gitu kan. Padahal si Nanda ini tuh kurang nyaman sama hal itu, karena kalau urusan pribadi kan ya jangan jadi bahan obrolan orang lain lah gitu kan. Ya dia emang sibuk kan si cowok ini, kadang ngabarin kadang enggak. Itu masih bisa dimaklumin gitu kan. Tapi makin kesini dia tuh malah ngerasa capek si Nanda ini gitu. Nah kalau teman pro 2 di posisinya Nanda nih, bakal lanjut deketnya atau mulai jaga jarak? Menurutku ini takutnya dia makin oversharing sih gitu kan ya. Dari kamu kan udah minta opini nih. Kamu sebenarnya udah tahu kan kamu lebih condong kemana sebenarnya. Dan kalau kamu nanya kayak gini, berarti kamu emang udah di tahap gak nyaman, ya kan? Kalau kamu udah di tahap gak nyaman nih Nanda, mending gak usah dipaksain sih kataku, ya. Mending jaga jarak gitu kan, karena you're jungle gitu kan. Apa ya, jangan deh kataku ya. Tapi terserah kamu. Kalau kamu nanya berarti kamu lagi bingung dan kamu tahu jawabannya sebenarnya.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Oke, teman Pro 2.
1: Udah jam 10, gak berasa masa. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, please, please, please, don't prove I'm right. Kenapa jadi Sabrina Carpenter ya gue? Tapi buat teman Pro 2 yang mau curhat, seriusan deh, kamu langsung aja kirim curhatan kamu ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Atau kamu bisa ke Instagram kita, Pro2F Mataram. Terus kamu bisa ke mana? Kemana ya? Bisa ke aplikasi RRI Digital juga. Bisa komen-komen di sana ya, teman Pro2. I'm waiting for you, actually. Jadi, yang mau curhat, yang mau cerita, masih panjang tentunya perjalanannya ya. Jadi gak perlu risau, gak perlu khawatir, karena Dipa masih bakalan puterin juga single-single yang bikin kamu mungkin lah menggalau ya malam hari ini. Apalagi dari Barsena Bestandi yang kita tahu suaranya tuh nyes gitu. Yaudah, Dipa kasih satu lagu ini dulu ya.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas World is in Moon. Di situ

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan.

0: Aku di sini.
1: Emang lagi ngapain Thomas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
2: Itu loh Dek, ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pingin ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
1: Lah, terus aku sama siapa Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut Mas.
3: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita. Lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.

Oke, udah 10.30 nih teman Pro 2. Gimana? Udah? Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Oke, teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum curhat-curhat, masih ada 30 menit lagi ya, kurang lebih waktu kita nih. Jadi langsung aja kirimin curhatan kamu ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Aduh, teman Pro 2 ini malam-malam ada cerita serem nih, teman Pro 2. Jadi, teman kita nih, dia tuh enggak tahu ngerasa aneh banget. Di sekitar rumahnya itu banyak banget orang meninggal dan itu kayak berturut-turut gitu loh kejadiannya. Dalam sebulan ini udah ada 8 orang kan yang meninggal. Terus kejadiannya 3 hari atau 7 hari setelah orang yang meninggal itu nanti ada yang meninggal lagi gitu loh. Ini serem banget sih. Maksud Dipa, kenapa kamu curhatnya malam-malam jam segini? Tapi aku belum pernah ngalamin sih kayak gitu ya. Mereka tuh meninggal karena emang udah waktunya buat pulang sih menurutku ya. Gak ada konspirasi apapun menurutku. Justru itu jadi pengingat buat kita supaya kita tuh gak terlena atau attach sama kehidupan di dunia ini gitu loh. Jadi buat motivasi aja supaya kita memperbanyak amal ibadah kita ya, buat di kehidupan setelah kematian itu sendiri. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh aja. Udah takdirnya sebenarnya ya teman-teman.

0: terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Oke, teman Pro 2, still sama Dipa di sini. Jadi buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, I think this going to be the last session. Mungkin ya, ini akan jadi sesi terakhir untuk kita curhat-curhat ya, teman Pro 2. Karena setelah ini bakalan mepet banget ke jam 11, so thank you banget buat kamu yang udah cerita-cerita, yang udah curhat-curhat, makasih banget teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan, lagi nyari makan malam mungkin ya, ya udah hati-hati di jalan teman Pro 2. And ini bakal jadi curhatan terakhir untuk malam hari ini. Jadi ini curhatan dari Dipa pribadi sih sebenarnya ya. Kita tuh gak pernah bisa ngontrol apa yang orang lain katakan tentang kita, apa yang orang lain pikirkan tentang kita, apa yang orang lain mau lontarkan tentang kita ya, teman Pro 2. Dan itu Dipa belajarnya itu dari bawah banget. Kayak Dipa tuh dulu cepet banget ngerespon kalau Dipa tuh diomongin, dijelekin dan lain sebagainya. Tapi makin kesini makin sadar kalau semakin kita menjelaskan diri kita, maka semakin terlihat tidak jelas gitu loh. Kayak ya bener sih katanya buku Let Them itu ya, kalau orang mikir buruk tentang kita, let them. Orang mau ngomong kita, let them. Bahasa Indonesianya biarin gitu kan. Karena apa ya, karena capek gitu loh ngejelasin diri kita, dan orang yang kita jelasin pun gak tentu bakal suka sama apa yang kita jelaskan. Betul gak? Ya kan? Jadi fokus aja sama pencapaian kamu, diri kamu, and how you can achieve something yang emang bakal menguntungkan kamu. Pokoknya teman berdua, kalau ada yang ngebuat kamu down, ngebilang kamu gak worth it, jangan didengerin, karena kamu yang bisa tahu kamu butuhnya apa. Oke? Semangat teman berdua. Dipa yang bertugas pamit dulu, dijaga malam, cerita penutup hari. Thank you so much yang udah curhat-curhat, yang udah cerita-cerita. Bye-bye for now and good night.

0: Mita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Dari kawasan Lago 83 Ampenan, saya Putri bersama kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Kisah Nabi Idris alaih salam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
2: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
1: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
3: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
1: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
3: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
1: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris.

0: Malaikat Izrail pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, Malaikat Izrail semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada Malaikat Izrail, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada Malaikat Izrail untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat, Malaikat Izrail tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja. Karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, Malaikat Izrail datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, Malaikat Izrail pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada Malaikat Izrail untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Izrail mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, Malaikat Izrail mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, Malaikat Izrail memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
1: "Inilah Idris." 104,2 Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 FM dibacakan Putri Nurmantika, dan inilah informasi selengkapnya. STQH bukan sekadar ajang perlombaan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran maupun hadis, tapi menjadi wadah untuk melahirkan generasi Qurani yang mampu menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Wakil Wali Kota Bima mengungkapkan di tengah derasnya arus informasi, perkembangan teknologi, dan berbagai tantangan sosial yang kita hadapi, anak-anak membutuhkan fondasi akhlak yang kokoh. Fondasi tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ia menambahkan penyelenggaraan STQH memiliki makna yang sangat strategis karena menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun masyarakat yang religius, berkarakter, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Oleh sebab itu, keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari lahirnya para juara, tetapi juga dari tumbuhnya kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda terhadap Al-Quran dan hadis. Lebih lanjut, Wakil Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah Kota Bima untuk terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Menurutnya, kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan kualitas moral, karakter, dan spiritual masyarakatnya.

0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, pemerintah pusat menambah kuota bantuan stimulan rumah swadaya BSPS atau program bedah rumah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi 10.000 unit. Tambahan ini membuat alokasi bantuan rumah layak huni di NTB meningkat lebih dari 600% dibanding kuota awal tahun ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan tambahan kuota tersebut diberikan setelah pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait di Jakarta. Menurutnya penambahan tersebut menjadi peluang besar bagi NTB untuk mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni, namun pemerintah daerah harus mampu membuktikan kesiapan dalam pelaksanaan program mulai dari verifikasi penerima hingga penyerapan anggaran. Lalu Kusuma menyebut NTB memiliki data calon penerima yang jauh lebih besar dari kuota yang diberikan pemerintah pusat. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 34.000 rumah yang masuk dalam daftar kebutuhan interval. Pemprov NTB juga mengusulkan adanya peningkatan nilai bantuan karena harga material bangunan terus mengalami kenaikan. Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan agar kualitas perbaikan rumah masyarakat bisa lebih maksimal. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 FM untuk edisi pagi hari ini, dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithium IO4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor. Hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

Pedes. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini di hari Kamis manis. Masih berbuah manis ya. Hasil dari apa yang kamu udah usahakan ya. Kayak misalnya kemarin udah bagi rapot, nilainya bagus. Udah ujian akhir semester, akhirnya selesai dengan nilai yang bagus juga. IPK-nya gimana? Aman masih? Oke, dan aku bakal temenin kamu gitu ya, dengan informasi-informasi manis. Enggak juga ya, sambil makanan-makanan manis gitu ya di pagi hari ini. Bikin ngantuk sih ya, tapi tenang aja, aku bakal punya informasi yang banyak banget. Karena 4 jam ya, mulai dari info cuaca, informasi seputar Mataram dan sekitarnya. So buat kamu yang penasaran hari ini apa sih yang mesti kamu update, ya pastikan untuk tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu di Spada bareng Putri sampai di jam 10 pagi.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Check it out, teman pro 2. Hari Kamis di tanggal yang masih baru aja dimulai di bulan Juli ini, teman pro 2. Kamu udah punya rencana apa? Tapi kebanyakan nih, mungkin di antara kamu ada yang masih bingung mau liburan kemana, atau justru kayak udah plan schedule bakal liburan di sini nih weekend kali ini gitu ya, teman pro 2. Boleh banget deh ya, kamu nikmati bersama saya yang kamu tunggu-tunggu ya, setelah berjuang, setelah belajar, setelah udah berusaha sekuat tenaga gitu ya. Dan bentar lagi juga mungkin ada yang bakal ikutan lomba-lomba gitu. Oke deh, pokoknya semangat untuk teman pro 2 yang hari ini punya jadwal-jadwal ya, terutama jadwal untuk bekerja. Oke deh, untuk yang bakalan kerja, tenang aja, aku bakal punya informasi cuaca sesaat lagi setelah single-single yang mau lewat dulu. Jadi kamu bisa sambil check and recheck, kayaknya kurang bawa apa nih, atau tugas apa yang belum kamu selesaikan, yang harus dikumpulkan terutama ya, untuk diselesain aja. Dan semangat terus, karena aku masih semangat juga nemenin kamu di pada pagi hari ini.

info cuaca hari ini. Oke, teman bro 2, info cuaca hari ini ya, di hari Kamis 2 Juli 2026 untuk Mataram dan sekitarnya. Seperti apa? Oke, aku bakal mulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah yang diprediksi udara kabur ya. Suhu 26 derajat Celcius, kelembaban 66%, kecepatan angin 9,4 km per jam dengan arah angin timur. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah diprediksi bakalan cerah, suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 47%, kecepatan angin 11,7 km

0: per jam dengan arah angin tenggara. Next, di siang hari 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca juga diprediksi bakalan cerah. Suhu 30 derajat Celcius, kelembaban 51%, kecepatan angin 14,6 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di sore hari 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi bakalan cerah. Suhu 27 derajat Celcius, kelembaban 67%, kecepatan angin 15,2 km per jam dengan arah angin tenggara. Dan di malam hari, ya, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, diprediksi juga bakalan cerah. Suhu 24 derajat Celcius, kelembaban 85%, kecepatan angin 11,4 km per jam dengan arah angin timur. Dan terakhir, 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuaca diprediksi cerah dengan suhu 22 derajat Celcius, kelembaban 92%, kecepatan angin 9 km per jam dengan arah angin timur. Jadi hari ini bakalan cerah deh ya teman Pro 2. Semoga secerah suasana hati kamu juga, sambil ditemenin terus Pro 2 FM, masih bareng sama Putri di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, stay tune.
1: Informasi cuaca hari ini dan

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga stasiun penukaran energi kendaraan listrik umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Oke, oke, check it out teman Pro 2. Pagi-pagi jangan sampai lupa jadwal. Atau mungkin kamu gak inget gitu ya, apa nih hal-hal penting yang harus kamu lakukan. Jangan sampai kayak gitu ya, karena ini masih awal bulan banget ya. Masih baru aja bakal memulai hari kamu. Yang bisa dibilang pagi-pagi tuh kamu bisa menghirup udara segar pagi. Terus juga mendapatkan kehangatan dari minuman-minuman hangat gitu ya, supaya tetap sehat ya, dan harus jaga kesehatan. Kayak aku nih, aduh, lagi harus bener-bener jaga banget ya teman Pro 2, jaga makanan, jaga pola istirahat, terus juga jaga gaya hidup ya, supaya tubuh kamu tetap terjaga gitu ya di cuaca yang lagi rada-rada dingin, terus siangnya panas ya, menyengat ya, dan itu pasti akan mengganggu banget kesehatan kamu. So buat yang lagi sakit cepat sembuh, minum obat, istirahat yang banyak ya. Buat yang sehat, jaga kesehatannya, dan supaya makin semangat, dengerin Pro 2 lagi. Aku punya single-single buat kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan? Teman terbaik.

Check it out, teman Pro 2 masih di Spada untuk edisi pagi hari ini yang udah nampak nih matahari nggak malu-malu lagi untuk bersinar gitu ya, menyinari hari kamu di hari Kamis 2 Juli 2026. Dan aku juga punya informasi yang ini kita harus tahu sih ya teman Pro 2, karena apa? Karena kita adalah warga Nusa Tenggara Barat ya, terus juga mungkin kita gak pengen gitu ya yang namanya sakit, tapi ya yang namanya sehat itu mahal, jadi harus kamu jaga ya. Dan kalau misalnya udah sakit pasti gak nyaman banget gitu teman Pro 2. Dan kalau udah sakit terus kamu gak nyaman nih di salah satu fasilitas kesehatan, tenang aja, sekarang Dinas Kesehatan Kota Mataram itu sudah memperketat pengawasan terhadap rumah sakit, klinik, dan apotek yang dengan melakukan visitasi ya, alias langsung visit, alias apa ya istilahnya, sidak gitu kali ya untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan memenuhi ketentuan perizinan dan standar pelayanan ya. Dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emiral Isfihan menyebutkan bahwa sekitar 15 fasilitas kesehatan telah diperiksa sebagai bagian dari upaya menjaga mutu layanan di tengah pesatnya investasi sektor kesehatan di Kota Mataram. Ia mengatakan pengawasan dilakukan karena jumlah fasilitas kesehatan tuh terus bertambah. Dan saat ini Kota Mataram memiliki 16 rumah sakit, sekitar 97 klinik, terus 159 apotek. Menurutnya pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan pemantauan rutin agar pelayanan kepada masyarakat tetap aman dan sesuai standar. Nah, dari hasil pemeriksaan sementara, Dinkes hanya menemukan sejumlah kekurangan yang bersifat minor ya, seperti penyempurnaan administrasi dan kelengkapan sarana pendukung. Temuan tersebut masih dapat diperbaiki melalui pembinaan dan rekomendasi tanpa mengganggu operasional layanan. Tapi menurutnya seluruh hasil visitasi ini tetap dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari sistem pengawasan. Emerald juga itu menegaskan ya, pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran berat yang membahayakan keselamatan pasien. Selain memastikan mutu pelayanan, Dinkes juga mendorong untuk fasilitas kesehatan itu seluruhnya memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal untuk memperluas manfaat investasi kesehatan bagi perekonomian masyarakat yang ada di Kota Mataram gitu ya. Yang jelas buat kamu jangan sampai sakit deh ya, tapi kalau misalnya harus sakit dan harus berobat ya udah ya, segera kunjungi fasilitas kesehatan sesuai dengan BPJS kamu gitu ya, dan rujukan kamu gitu ya, supaya get well soon.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Okay, check it out, teman Pro 2. Spada. Udah di jam 7 pagi nih, teman Pro 2. Dan mungkin kamu udah jalan ke tempat aktivitas, udah menikmati jalanan kota Mataram dan sekitarnya yang enggak seramai biasanya gitu ya. Kalau biasanya tuh kan banyak anak-anak sekolah juga ya, tapi sekarang udah mulai agak lengang dikit gitu. Kuliah juga udah mulai selesai ujian akhir semesternya. Jadi mungkin udah sebagian gak ke kampus, terus sebagian mungkin ikut kelas untuk perbaikan nilai juga ya. Sebagian juga ada yang kegiatan-kegiatan kampusnya akan berlangsung di bulan Juli Agustus. Karena kemarin ada beberapa mahasiswa juga yang datang on air kesini gitu ya, untuk infoin bahwa mereka bakal punya kegiatan. Pokoknya hati-hati di jalan buat kamu yang lagi dalam perjalanan ya. Dan aku bakal punya informasi kaitannya ini sama sesuatu yang kayaknya gak bisa jauh dari kehidupan kita. Bayangin kalau misalnya air itu jauh sumbernya, teman Pro 2 ya. Jadi di sini PDAM Giri Menang ya, teman Pro 2, bergerak cepat menangani kebocoran pipa utama berdiameter 14 inci atau sekitar 35 cm yang pecah di kawasan perempatan Bengkel, Kabupaten Lombok Barat. Kerusakan tersebut sempat menghentikan aliran air bersih ke ribuan pelanggan akibat terganggunya jaringan distribusi utama ya. Dan di situ di rut utama PAM Giri Menang, Insinyur Haji Sudirman STMM menegaskan perbaikan berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam walaupun proses normalisasi distribusi air masih membutuhkan waktu ya. Dan menurutnya selesainya pekerjaan perbaikan bukan berarti aliran dapat langsung kembali normal. Secara teknis jaringan distribusi harus melalui tahapan pengisian air secara bertahap karena setelah proses perbaikan aliran utama dihentikan ya. Dan dijelaskan juga proses tersebut merupakan prosedur teknis untuk menjaga kestabilan tekanan air sekaligus menghindari gangguan baru pada jaringan distribusi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan kerusakan pipa di perempatan Bengkel menjadi salah satu gambaran bahwa usia jaringan perpipaan PAM Giri Menang semakin tua ya, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Ia menambahkan tantangan pelayanan air bersih tidak hanya berasal dari kondisi jaringan tetapi juga keterbatasan sumber air baku ya. Selama 7 tahun terakhir PAM Giri Menang belum memperoleh tambahan izin sumber air baku ya, sehingga perlu dilakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, Sudirman membawa kabar baik bagi masyarakat Lombok Barat ya, setelah melakukan pembahasan bersama Balai Besar Wilayah Sungai BBWS dan instansi terkait. Pembangunan sistem penyediaan air atau SPAM ya Meninting berkapasitas 150 per liter detik dijadwalkan mulai dikerjakan pada tahun 2027 ya. Jadi dengan adanya hadirnya SPAM Meninting itu nanti diperkirakan bisa melayani sekitar 15 ribu sambungan rumah baru. Jadi sumber air bakal semakin dekat ya, teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas harus tetap hemat air gitu ya, untuk tetap menjaga pasokan air, apalagi kan kabarnya bakal ada kemarau panjang ya.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

Okay, enjoy aja by Kobe Band ya teman Pro 2. Untuk kamu yang lagi enjoy liburan kamu, selamat berlibur ya. Dan mungkin ada yang liburannya itu dengan banyak tidur. Hayo, siapa yang kayak gitu? Dan tidur emang selama 7-8 jam itu emang cukup gitu ya untuk memulihkan energi. Tapi ya, mungkin ada yang kayak masih lelah, ngantuk walaupun udah tidur lama teman Pro 2. Jadi kalau kejadian kayak gini nih, mesti hati-hati ya, karena itu gak bisa kamu abaikan gitu aja ya. Ini bisa jadi tanda adanya kebiasaan atau gangguan kesehatan tertentu. Nah, melansir dari laman Halodoc, salah satu penyebab tubuh tetap lelah meski sudah tidur cukup dan kualitas tidur kamu tuh ternyata kurang baik ya. Ya, dan gangguan tidur seperti insomnia atau sleep apnea dapat menghambat tubuh memperoleh istirahat yang optimal meski durasi tidur sudah mencukupi. Selain gangguan tidur, rasa lelah yang berkepanjangan juga bisa dipicu oleh stres, pola makan yang kurang sehat, dehidrasi hingga kurangnya aktivitas fisik. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi proses pemulihan tubuh sehingga tetap merasa lelah walaupun durasi tidur cukup panjang ya. Dan pada beberapa kasus, tubuh yang terus-menerus merasa lelah juga dapat menjadi tanda adanya kondisi medis tertentu seperti anemia, gangguan tiroid, diabetes, atau kekurangan vitamin tertentu. Jadi kalau misalnya keluhannya berlangsung lama gitu ya teman Pro 2, kamu gak bisa anggap itu sepele ya, harus pemeriksaan lebih lanjut. Mumpung libur gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya untuk mengatasi rasa lelah penting menjaga kualitas tidur, kayak misalnya jaga nih jadwal tidurnya teratur, jangan berantakan, terus makanan yang dikonsumsi bergizi, mencukupi cairan ya, dan rutin berolahraga. Kalau misalnya lelah nggak membaik, ya emang harus segera ke dokter ya teman Pro 2, supaya kamu sehat kembali, bisa tidur nyenyak gitu ya. Tapi kalau sekarang jangan tidur lagi, aktivitas ya teman Pro 2, walaupun libur tetap aktivitas dong ya.

Kisah Kasih di Jakarta temuin Pro 2 dari Melkia Raffi Surdirman ya. Tapi kalau kamu kisah kasih di masa liburan kali ya. Karena liburan yang kamu impi-impikan akhirnya datang juga ya. Kamu bisa menikmatinya dengan orang-orang pilihan kamu yang sesuai dengan passion kamu, yang paham banget gitu ya cara untuk menikmati liburan bareng. Tapi ya, liburan kali ini liburan musim panas gitu ya. Jadi harus apa ya, harus benar-benar menjaga supaya kondisi tubuh kamu dan kamu tetap bisa menikmati indahnya liburan kamu teman Pro 2. Karena memang liburan musim panas itu bisa berbahaya kalau kamu gak tahu ya. Karena gelombang panas ekstrim dengan suhu di atas 40 derajat Celcius sekarang kayak sering banget terjadi. Walaupun kayak pagi malamnya tuh dingin banget ya, tapi kalau udah siang itu berasa banget panasnya, bakalan nusuk-nusuk gitu ya teman Pro 2. Jadi supaya liburan kamu tuh tetap aman gitu ya, ada beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan. Hindari aktivitas luar ruangan di jam puncak panas ya, kayak misalnya jam 12 siang ke atas gitu ya teman Pro 2. Tunggu waktu-waktu liburan kamu tuh kayak pagi, terus kalau setelah siang sore gitu ya teman Pro 2. Dan minum air putih sebelum merasa haus, pilih pakaian katun yang berwarna terang. Dan yang paling penting adalah pakai sunscreen, kalau bisa SPF-nya 30++++, 50++++, kalau misalnya intensitas panasnya tuh cukup panas banget buat kamu ya. Dan gejala heat stroke ya, itu harus kamu kenali juga. Karena ini adalah salah satu yang ngebuat kita gak menyadari bahwa ternyata kulit kita tuh butuh banget gitu ya untuk dijaga ya. Dan manfaatkan ruangan ber-AC untuk istirahat, dan selalu cek perakiraan cuaca sebelum kamu berangkat ya, untuk berlibur kemana aja yang ada di Pulau Lombok yang indah banget ya teman Pro 2. I'm going to go to the hospital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Check it out, teman Pro 2, masih di Spada untuk edisi pagi hari ini. Dan seneng banget, Putri bakal punya informasi selanjutnya untuk ngebuat kamu yang pernah muda gitu ya. Siapa sih yang gak pernah muda? Semua dong ya. Atau kamu masih muda sekarang, muda belia remaja yang akan segera tumbuh menjadi dewasa. Kadang ya banyak yang bilang usia itu adalah angka ya. Padahal memang semakin bertambahnya usia, jangan sampai kita di situ-situ aja gitu ya teman Pro 2. Tapi banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kamu lihat secara langsung. Terus juga pengalaman-pengalaman luar biasa yang mungkin terjadi di sekitar kita, atau kita lihatnya di sosial media teman Pro 2. Nah, ini ada aksi yang bisa dikatakan cukup menantang banget. Bukan cukup sih, menantang banget sih ya. Dan ini memang ada peruntukannya teman Pro 2, yaitu Kate Middleton yang mendaki 3 gunung dalam waktu 24 jam. Wow, gunung mana aja itu ya? Gunung Rinjani? Belum. Jadi lewat unggahannya di media sosial, diketahui Putri Wells, ya Kate Middleton, ya baru saja berhasil mendaki 3 gunung tertinggi di Inggris dalam waktu kurang dari 24 jam. Pendakian ekstrim ini ia dedikasikan sebagai simbol perjalanan dan perjuangan hidupnya setelah sempat didiagnosa mengidap kanker. Dan melalui langkah tangguhnya di medan yang menantang, Kate ya juga mengusung misi kemanusiaan yang mulia. Jadi pendakian luar biasa ini dilakukan sebagai bagian dari upaya nyata untuk menggalang dana bagi pejuang kanker lainnya melalui Royal Marsden Cancer Charity gitu ya. Ya ampun, princess aja gitu ya teman Pro 2, itu mau ya untuk melakukan pendakian dan pendakian ekstrim gitu ya. Ini untuk membantu para pejuang cancer di luar sana gitu ya teman Pro 2. Semoga aja Kate bisa sehat terus gitu ya, dan bisa melakukan misi-misi kemanusiaan lainnya gitu ya, yang walaupun ini ekstrim banget sih dalam waktu kurang dari 24 jam ya teman Pro 2. Semoga misi-misi yang lainnya gak se-ekstrim ini lagi ya, dan tetap bisa membantu para pejuang kanker supaya terbebas dari sakitnya.